0: mampu aja dia bilang gitu.
1: Oh tidak dong.
0: Gak mampu untuk meraih lagi, lelah meraih. Tapi saya coba buat jaga tetap semangat. Semoga kesempatan selalu datang menghampiri, kesempatan baik ya, Bu Ayu ya.
1: Benar-benar banget. Semoga saja di hari ini, di bulan penuh kemerdekaan ini, kita bisa menggapai apapun yang kita sempat ingin gapai ya. Walaupun kemarin gak sempat kegapai, dan sampai tahun depan tidak tahu bakal tergapai atau enggak. Yang penting semangatnya lebih besar tuh Bu. Bulan Agustus ini pokoknya ya.
0: Dan ya semoga sih dimanapun Anda berada pagi hari ini, entah itu ada yang upacara bendera, mungkin yang persiapan.
1: Teman saya udah hari ini 8 lumina. Udah.
0: Terus juga teman kita juga ada liputan tuh, ya. Iya, dari subuh-subuh katanya jam 6 udah gini nih. Makanya nih saya yang siaran akhirnya jam. Oh iya. Ya, iya, dan ya semoga sih memang kita merasakan kemerdekaan itu dalam segala lini kehidupan kita ya, Yudi ya.
1: Betul banget, di jam 8 pagi ini juga kita akan membahas tentang kemerdekaan, tentang Indonesia, tentang rumah yang kita tempati hari ini pokoknya ya.
0: Iya, benar sekali. Jadi untuk Anda yang barangkali mau ada yang cerita gitu ya, seputar Indonesia, mungkin keresahan Anda belakangan ini pengen Anda curhatin, kita tampung.
1: Betul banget.
0: Atau harapan-harapan Anda terkait usia Indonesia yang ke-81 tahun ini.
1: 81 tahun.
0: Semoga sih ada yang ke-82, 83, 84 dan ada seterusnya pasti. Ya.
1: Konteks negaranya ada, hanya apakah akan lebih stabil atau tidak.
0: Nah, itu. Jadi kan kita perlu nih harapan LKGR sebagai masyarakat atau warga negara Indonesia.
1: Atau bisa dibilang adalah Anda itu bos dari semua pejabat yang ada.
0: Benar-benar.
1: Dan Anda bosnya lebih tinggi karena pajak kita akan lebih naik.
0: Iya, kemarin saya sempat baca gitu kan, dan terpampang wajahnya Pak Purbaya gitu. Mengisyaratkan bahwa bakal ada pajak yang naik gitu, atau dimunculkan baru.
1: Kalau ingin dengar kata Purbaya, saya ingat satu lagu.
0: Apa?
1: Oh Purbaya, oh Purbaya, oh Purbaya, kota kenangan. Maaf.
0: Tapi ya ada ragam hal sebenarnya kalau kita tilik dari usia 80 ke 81 ini ya.
1: Betul, betul.
0: Jadi mungkin ada yang pengen Anda bahas, Ecogers, mumpung sekarang di ngobrol asik ya, seputar Indonesia, bolehlah Anda cerita-cerita sama kita lagi-lagi, entah itu keresahan Anda, harapan Anda, apapun itu.
1: Betul banget. Kalau mau gabungan bisa lewat Instagram di @ekogfm dan juga di Facebook di Elangkosa Gagana.
0: Boleh juga WhatsApp ya di nomor 081236155969. Masih ditungguin pagi hari ini bersama Mika Karisa
1: dan Yurek Zuma.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Kiki, pulang yuk, Ki.
1: Terus kenapa?
0: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
1: Emang mau kemana?
0: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
1: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
0: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
1: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksinya stabil, pelayanannya juga ramah.
0: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
1: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
0: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
1: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
0: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
1: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain. Karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja. 96.9

0: 81 tahun Indonesia merdeka.
1: Benar-benar merdeka atau tidak, kalau kita melihat semua aspek di negara kita berjalan dengan semestinya. Kalau kita melihat pertanian tetapi kering, tidak ada teknologi yang bisa mendukung ke arah sana, kita harus membuatnya menjadi merdeka juga dong. Mm-hmm. Makanya kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa.
0: Harus banget, apalagi kan wacana ketahanan pangan ini kan berkaitan banget dengan Indonesia ya, Yuda.
1: Benar
0: ya.
1: Benar dong, kasihan Bapak Presiden kita udah buka hutan.
0: Ups. Ya lagi gitu kan. Tapi emang bener kan, kita sebagai masyarakat juga harus aware dengan isu ini gitu. Jadi kalau misalnya Anda ngampus di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, ini adalah pilihan yang pas banget untuk Anda. Karena kampus ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan cocok ya untuk Anda yang memang kedepannya ingin punya karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern juga tidak hanya tentang cocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
1: Di sini ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih, yaitu yang pertama ada Prodi Agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap, guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Kedua, ada Prodi Peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemeliharaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis lho. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.
0: Dan ada juga Prodi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian ya. Kalau di Prodi ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional, penanganan industri pangan, mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Selanjutnya terakhir itu ada Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
1: Prodi-prodinya keren, bagaimana dengan tenaga pengajarnya? Tidak kalah keren ya, Koger. Staf pengajar terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan, kualifikasi, profesor, doktor, dan magister. Dan kalau kita tengok-tengok ini fasilitas kampus, kelas bersih ber-AC, laboratorium pembelajaran penelitian lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi gak perlu mikir lama lagi untuk segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap, klik di simenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di 081-338-665-310 dan Dr. Ininga Mulyarta SSI MSI di 081-338-576-547.

0: Dirgahayu Indonesiaku, semoga di umur yang tidak muda lagi, segala permasalahan bisa teratasi dan masyarakat dapat hidup dengan damai.
1: Semoga Indonesia semakin baik lagi, korupsinya semakin dikurangi, bahkan harus dibasmi ya. Sekali lagi, selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia, merdeka!
2: Harapan saya untuk Indonesia, mari Elkogers kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Stop diskriminasi di Indonesia, mari rapatkan barisan bersama menuju Indonesia lebih baik.
3: Semoga Indonesia menjadi negara yang maju, bukan negara yang berkembang lagi.
4: Mari kita bersatu supaya bisa bangkit lebih kuat.
5: Supaya Indonesia bisa lebih menghargai perbedaan dan menjadikan perbedaan menjadi sebuah keindahan.
6: Semoga Indonesia kedepannya makin maju, mantap.
7: Sudah dengarkan harapan-harapan untuk Indonesia kita tercinta?
8: Kami, keluarga besar Elkoga Radio Bali, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, 81 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: Ma, Mbak Ye mana?
1: Tuh, lihat Nak E. Lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
0: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klien Banjar sini.
1: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
0: Mama, Mama, di kala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krame tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
1: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
0: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
1: Berarti kalau ada hak, ada...
0: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
1: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di villa Pak Ian Carter di sebelah itu, tamiu juga kan?
0: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
1: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krame mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
2: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamiu, atau krama tamiu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9
4: Elkoga Radio Bali.
5: Dari Kecubung 27 Denpasar Bali, inilah Elkoga FM.

0: 81 tahun Indonesia. Indonesia yang difavoritkan warga Indonesia, warga-wargi Indonesia.
1: Benar banget. Tulus ini tulus banget ya. Lembut.
0: Iya, iya, iya.
1: Tapi tegas. Nah, apakah Anda sudah bisa melaksanakan kedua hal tersebut? Wah. Lembut sekaligus tegas.
0: Tergantung sih sebenarnya, kita butuh inspirasi.
1: Ah, betul.
0: Inspirasinya dari pemerintah. Minim inspirasinya gitu.
1: Betul.
0: Ya, dari figur-figur yang menjabat.
1: Betul.
0: Dan sejenisnya ya. Ya udah, cara pitik kilang ini jadinya. Kayak gini loh, anak-anak ayam
1: kehilangan induknya.
0: Iya, enggak. Oh, sama betul. Induknya itu. Jadi kayak paling gitu, paling.
1: Tapi kalau kita lihat banyak kok yang bisa kita contoh dari negara kita sebenarnya.
0: Apa salah satunya dari Yuda dulu deh, apa?
1: Tempat kerjanya Seskap kemarin dibentuk seperti bioskop dan playground. Bagus itu. Meningkatkan kinerja gitu.
0: Iya sih juga ya.
1: Selain itu hasil sensus banyak yang salah masuk ke desil 10, semua jadi warga super kaya. Bagus. Artinya ada harapan kalau Anda tuh didoakan jadi kaya
0: ini
1: raya.
0: Ini berusaha berpikir positif atau gimana? Positif thinking.
1: Positif dong.
0: Kamu jadi kaum positivis kamu.
1: Positivis. Saya pos positivis saya.
0: Iya, iya.
1: Udah ada positif pos lagi.
0: Iya, benar.
1: Oke, benar.
0: Ya ampun, tapi ini udah ada yang gabungan pagi hari ini, ada Hana. Hai Hana.
1: Hana.
0: Bingung sih Kak sebenarnya sama perayaan kemerdekaan ini, tapi tetap punya harapan baik untuk Indonesia ke depannya. Terutama korupsi biar diberantas.
1: Pertama ya.
0: Capek dengar berita atau dapat kabar pasti ada aja kasus korupsi.
1: Aduh, ini
0: dasar manusia, dia bilang gitu.
1: Dasar koruptor.
0: Iya. Manusia sih nggak yang semua ya, tapi ya mungkin oknum lah kita sebut gitu ya Hana ya. Dan kebetulan mereka menjabat gitu kan, jadi ya gitu deh.
1: Oknum digabung jadi mabes juga ya. Saking banyak ya.
0: Kamu belak-belakan banget.
1: Nah, saya cuma membacakan masukan dari Arya ini. Benar. Kalau ngomongin
0: gimana tuh?
1: Kalau ngomongin oknum, tapi kalau terlalu banyak kan bisa jadi satu mabes juga.
0: Iya.
1: Tapi tentu saja kalau dari Arya bilangnya, kita selalu mendoakan agar Indonesia ini bisa meraih yang terbaik ke depannya. Walaupun kita gedebak-gedebuk di tahun ini dan rasanya tidak seperti merayakan kemerdekaan, tapi jauh di lubuk hati saya masih ada harapan untuk itu.
0: Wah.
1: Ini nih, kita harus menjadi seperti Arya. Seperti kata SpongeBob.
0: Apa?
1: Hidup seperti Arya.

0: Tapi ya kita udah simak ya tadi ya, Ceh simak.
1: Simak.
0: Harapan dari Elko Gers juga, abis itu juga ada beberapa hal-hal saran-saran mungkin.
1: Betul. Ini apa kalau kita bilang adalah kritik dan saran ya.
0: Ya, ya, ya.
1: Untuk membuat negara kita menjadi lebih baik pastinya.
0: Tapi ya, lagi-lagi kita harapkan Indonesia menjadi negara yang maju, tidak berkembang lagi.
1: Maju yang bener lah ya. Karena kalau kita lihat kita di sini terus kan kayak mundur gitu nggak sih?
0: Benar-benar. Apalagi di usia yang ke-81 ini udah usia yang benar-benar pemikirannya itu matang sekali gitu, udah mengecap asam garam kehidupan lah istilahnya begitu ya Yudi ya.
1: Benar banget. Apalagi kalau 81 tahun kan, udah lingsir. Harus tahu diri kan
0: gitu. Iya, harusnya gini ya, dalam negara ini tenang damai. Ini gini kalau di Hindu ini udah wanaprasta.
1: Wanaprasta
0: kebiksuke
1: ini. Kebiksuke ya. Dari hutan, tapi susah nyari hutan sekarang.
0: Iya.
1: Karena hutannya banyak udah dipotong-potong nih.
0: Ya.
1: Republik Indonesia. Tahu. Pun ada harapan kita berikan yang paling baik untuk negara kita, karena ini impact-nya ke kita juga ya.
0: Iya, dan berhubung sekarang sudah jam 9 pagi, waktunya Mika Karisa pamit dari Alkoga Fresh Morning.
1: Yudak semua juga ikutan pamit. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga.
0: Karena dengan keluarga, ikatan darah yang menyatukan Anda
1: sepanjang masa. Selamat pagi.
0: Selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: And
0: goodbye. Bye.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397.

Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

81 tahun Indonesia Merdeka. Kira-kira kegiatan apa nih Elko Girls yang Anda lakukan untuk menyemaraki ya hari 17 Agustus ini Elko Girls? Jadi banyak sekali ya perusahaan yang memang kadang ya terjebak dalam yang namanya rutinitas perayaan 17 Agustus yang memang sekedar seremonial, lomba makan kerupuk, atau upacara singkat tanpa adanya dampak yang berkelanjutan bagi karyawan-karyawannya. Dan momentum ini memang seringkali ya terbuang sia-sia karena dianggap selesai ya begitu saja pada hari perayaan terakhir. Dan pada Agustus itu sudah menyimpan yang memang potensi besar untuk yang namanya mendongkrak kembali motivasi yang biasanya menurun di pertengahan tahun. Dan sebagai momen dengan durasi yang kuat mengenai perjuangan dan juga persatuan, 17 Agustus dapat menjadi titik balik untuk mengobarkan kembali semangat engagement tim itu bagaimana. Dan pertanyaan yang strategis bagi para HR-HR nih ya, yang kini bukan lagi tentang mengadakan acara atau tidak, kira-kira mau ngadain lomba apa, yang melainkan bagaimana merancang program yang mampu meninggalkan bekas nyata dalam budaya kerja itu sendiri. Jadi bukan sekedar menjadi dokumentasi atau foto yang memang terlupakan dalam sepekan itu dan ya hilang begitu saja nanti kalau misalkan sudah ada di bulan September, Elko Girls. Jadinya sekarang kita akan membahas seputar dunia kerja ya, jadi seputar ide program 17 Agustus untuk engagement karyawan, jadi yang bisa membekas dalam hati karyawan itu sendiri selama berbulan-bulan pastinya. Dan saya juga pastinya akan menghadirkan single-single acik dari Belantika Musik Indonesia, pastinya koleksi dari Elko Girls Radio Bali. Untuk itu jangan kemana-mana ya, tetap atensi di 96,9 FM Elko Girls Radio Bali, sampai nanti kebersamaan kita di jam 11 siang.

0: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Rabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Agustus 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiskrosirbali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

81 tahun Indonesia Merdeka, lomba makan kerupuk ataupun panjat pinang, lomba balap karung, ya, dan lain sebagainya, itu memang selalu menghadirkan tawa. Jadi tidak ada yang salah juga dengan itu, Kegers. Tapi kalau misalkan tujuannya adalah membangun engagement yang berdampak sampai bulan-bulan berikutnya, ya bulan September, habis itu Oktober, November, Desember, ya. Jadi programnya memang perlu dirancang lebih dalam dari sekedar hiburan satu hari itu. Jadi ide yang tepat untuk diadakan pada saat 17 Agustus ataupun pada saat bulan Agustus, yaitu program rekognisi khusus Agustus yang memang mengakui kontribusi karyawan yang selama ini tidak terlihat di permukaan. Jadi bukan sales terbesar ataupun proyek paling glamor, tapi mereka yang bekerja keras di belakang layar. Dan nominasi dari sesama rekan kerja, bukan dari atasan saja. Dan saran saya, pengumuman itu dilakukan di momen upacara ataupun gathering Agustus, ya, efeknya memang jauh lebih kuat dan juga lebih lama dibandingkan penghargaan tahunan seperti biasanya.

0: 96.9 El Cobra
1: Radio Bali. Dirgahayu Indonesiaku, semoga di umur yang tidak muda lagi segala permasalahan bisa teratasi dan masyarakat dapat hidup dengan damai.
2: Semoga Indonesia semakin baik lagi, korupsinya semakin dikurangi, bahkan harus dibasmi ya. Sekali lagi selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka.
3: Harapan saya untuk Indonesia, mari Elkogers kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Stop diskriminasi di Indonesia. Mari rapatkan barisan bersama menuju Indonesia lebih baik.
4: Semoga Indonesia menjadi negara yang maju, bukan negara yang berkembang lagi.
5: Mari kita bersatu supaya bisa bangkit lebih kuat.
6: Supaya Indonesia bisa lebih menghargai perbedaan dan menjadikan perbedaan menjadi sebuah keindahan.
7: Semoga Indonesia kedepannya makin maju. Mantap.
8: Sudah dengarkan harapan-harapan untuk Indonesia kita tercinta?
9: Kami, keluarga besar Elkogar Radio Bali, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, 81 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

81 tahun Indonesia Merdeka. Jadi untuk Anda yang saat ini masih bingung ya untuk mencari-cari tempat untuk melanjutkan perkuliahan, saya punya rekomendasi yang tepat untuk Anda, Oka Gers, yaitu kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Nah, Universitas Warmadewa itu sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Ini adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan juga bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial dan juga berkembang. Dan pertanian modern ini tidak hanya tentang yang namanya bercocok tanam saja, Oka Gers, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga pastinya inovasi. Dan untuk program studinya sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih, mulai dari agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan juga memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan untuk kurikulumnya sendiri sudah berbasis industri yang memang sudah ke arah teknologi modern yang untuk mencetak wirausaha muda yang memang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Dan yang kedua, ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktik yang terkait dengan peternakan, di antara lain ada teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan juga teknologi pangan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agrobisnis. Dan kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, kebutuhan industri, kewirausahaan, dan juga pastinya sosial kemasyarakatan. Dan yang ketiga, ada program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian yang berkonsentrasi pada teknologi pangan dan juga hasil pertanian, berfokus pada penanganan pasca panen, ada juga pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan untuk penanganan industri pangan sudah mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk pangan yang memang pastinya bernutrisi, aman, dan juga pastinya berkualitas. Dan yang terakhir, Eco Girls, ada juga program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata dan sudah berlandaskan kearifan lokal segerekerti serta memperhatikan sustainable development goals. Jadi prinsip ini sudah diimplementasikan ke setiap mata kuliah ya, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Sudah lengkap ya, jadi keempat program studi tersebut sudah saya jelaskan secara detail ya. Dan mungkin dari Anda ada yang bertanya, kenapa sih harus memilih Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa? Jadi selain sudah lengkap, staf pengajarnya juga terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi ada profesor, ada doktor dan juga magister. Dan boleh tengok sedikit ke fasilitas kampusnya, Oka Gers. Kelasnya sudah bersih, ber-AC, labnya lengkap, dan juga pastinya sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Aduh, lengkap sekali sudah kau dijelaskan ya. Sepertinya tidak perlu pikir lama lagi, putuskan sekarang juga untuk daftarkan kuliah Anda di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lebih lanjutnya lagi, boleh dicatat atau diklik langsung di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi kontak person Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau di kontak person Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya, Candy Grosir, terlengkap dan termurah.

81 tahun Indonesia Merdeka. Kira-kira bagaimana nih caranya untuk menghubungkan tema kemerdekaan dengan nilai perusahaan itu sendiri? Nah, ini bagian yang paling sering dilewatkan Elkogers. Padahal justru yang paling menentukan apakah program 17 tahunan ini 17 Agustusan ya itu berdampak jangka panjang ataukah tidak, Elkogers. Jadi tanpa adanya korelasi antara tema kemerdekaan dengan nilai atau arah perusahaan, program sebagus apapun hanya akan terasa sebagai hiburan yang menyenangkan dan sudah selesai pada saat itu saja ya. Jadi perlu adanya jembatan yang memang menghubungkan semangat 17 Agustus dengan realita keseharian kerja di perusahaan itu sendiri. Dan cara paling efektif adalah dengan mendefinisikan ulang kata merdeka dalam konteks organisasi, bukan sebagai konsep yang abstrak, tapi sebagai sesuatu yang memang konkret dan juga pastinya relevan untuk Anda. Dan beberapa pertanyaan yang bisa membantu pemimpin atau HR ya untuk merumuskan koneksi itu adalah, merdeka itu apa? Seperti yang sudah saya katakan di awal ya, mungkin perusahaan sedang bergerak meninggalkan cara kerja yang lama, atau mungkin sedang mendorong budaya yang lebih terbuka terhadap eksperimen, atau mungkin sedang membebaskan diri dari ketergantungan pada satu ataupun dua orang saja sebagai pengambil keputusan. Dan kira-kira merdeka itu apa nih ya? Mungkin untuk berkolaborasi lebih bebas lintas divisi, mungkin untuk berbicara lebih terbuka tentang masalah yang selama ini didiamkan, atau mungkin ya untuk berinovasi tanpa adanya takut untuk salah. Jadi ketika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu dikomunikasikan dengan cara yang jujur dan juga relevan, tema kemerdekaan itu berhenti menjadi dekorasi ataupun berubah menjadi cermin dari kondisi organisasi yang sedang berkembang saat itu juga. Dan masih seputar ide program 17 Agustus untuk engagement karyawan, dan masih juga di ajang wacana seputar wanita kali ini, dan saya juga masih akan membahas tips seputar hal tersebut ya, Kagers. Dan masih ada juga lagu-lagu acik dari Bantika Musik Indonesia yang akan menemani hari-hari Anda ya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap atensi di 96,9 FM Elkogers Radio Bali. Sampai nanti kebersamaan kita di jam 11 siang.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

Tahun Indonesia Merdeka. Selanjutnya Oke Girls, ide program 17 Agustus untuk engagement karyawan yang berikutnya yaitu mengadakan festival ide merdeka. Nah, kira-kira apa nih artinya? Jadi satu hari di mana siapapun bisa mempresentasikan ide-ide cemerlang ya, tidak peduli jabatan ataupun divisi. Tidak ada penolakan langsung dalam sesi itu. Jadi semua ditampung, dievaluasi secara adil dan yang terpilih itu mendapat dukungan nyata untuk dieksekusi dan juga pastinya diimplementasikan. Dan bukan hanya festival ide merdeka saja Elkogers. Jadi ada juga yang namanya proklamasi kreatif. Nah, ini juga penting ya, sama seperti Festival Ide Merdeka, proklamasi kreativitas ini juga pastinya memiliki makna yang sama ya. Jadi kompetisi yang bukan soal siapa sih yang paling kreatif secara estetika, tapi siapa yang paling jeli melihat masalah nyata di dalam perusahaan dan juga mengusulkan solusi yang pastinya relevan untuk orang banyak juga. Dan peserta pastinya dipilih secara lintas divisi, bekerja dalam tim campuran, dan juga hasilnya pastinya dipresentasikan ke manajemen. Jadi ya pastinya lebih dari lomba-lomba yang

sehari dua hari seperti itu ya. Tapi lomba ini adalah simulasi yang namanya Innovation Sprint. Jadi Innovation Sprint itu adalah metode kerja kilat yang memang berdurasi pendek, itu biasanya 3 hingga 5 hari untuk memecahkan masalah besar dan juga pastinya merancang ide-ide yang lebih baru lagi.

0: Elkogar Radio Bali. Dirgahayu Indonesiaku, semoga di umur yang tidak muda lagi segala permasalahan bisa teratasi dan masyarakat dapat hidup dengan damai.
1: Semoga Indonesia semakin baik lagi, korupsinya semakin dikurangi, bahkan harus dibasmi ya. Sekali lagi, selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka.
2: Harapan saya untuk Indonesia, mari Elkogers kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Stop diskriminasi di Indonesia. Mari rapatkan barisan bersama menuju Indonesia lebih baik.
3: Semoga Indonesia menjadi negara yang maju, bukan negara yang berkembang lagi.
4: Mari kita bersatu supaya bisa bangkit lebih kuat.
5: Supaya Indonesia bisa lebih menghargai perbedaan dan menjadikan perbedaan menjadi sebuah keindahan.
6: Semoga Indonesia kedepannya makin maju. Mantap.
7: Sudah dengarkan harapan-harapan untuk Indonesia kita tercinta?
8: Kami, keluarga besar Elkogar Radio Bali, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, 81 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

81 tahun Indonesia Merdeka. Jadi hal yang bisa Anda lakukan untuk program 17 Agustus, ya pastinya untuk engagement karyawan di tempat kerja Anda, yaitu Hari Tanpa Hierarki LKGers. Jadi sebuah inisiatif untuk melebur batasan formal antara level jabatan. Dan selama satu hari penuh, pimpinan dan juga staff itu berinteraksi dalam suasana yang cair, baik melalui sesi makan ataupun diskusi terbuka tanpa adanya sekat maupun reserve monitoring, di mana karyawan junior berbagi wawasan ataupun keterampilan baru pada atasan. Dan tujuannya bukan hanya sekedar santai saja ya, jadi melainkan menciptakan ruang aman bagi aspirasi karyawan agar didengar langsung oleh pembuat keputusan, sekaligus membangun rasa saling percaya dan juga menumbuhkan perspektif baru di seluruh lini organisasi itu sendiri.

0: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
1: yang penting beritanya beli.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh.
3: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

81 tahun Indonesia merdeka. Sadar atau tidak Elke Girls, ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana saja dan juga di berbagai bidang apa saja. Contohnya saja, jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu pembuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis ataupun wira usaha. Dan tokan Elke Girls, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, kampus dan juga sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali. Yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan juga konsisten pada ilmu manajemen. Dan berdiri juga cukup lama ya, sejak tahun 1979. Jadi kampus legend yang terkenal, memang alumni-alumninya terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali maupun di luar Bali. Ya memang ya, karena ilmu manajemen memang diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan juga teknologi digital tercanggih sekalipun. Dan harus di-manage juga dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang memang lengkap dan juga terbukti efektif. Dan untuk lokasi kampus STIMI Handayani itu ada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, yaitu di ujung Jalan Sudirman ya, dekat SMA 2 Denpasar. Jadi habis kuliah, mau nge-mall ataupun mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang ya, tinggal sat-set dari kampus STIMI Handayani, gampang untuk Anda kemanapun juga. Jadi tunggu apa lagi Elke Girls, buruan daftar sekarang juga. Dan untuk informasi pendaftaran bisa langsung via WhatsApp di nomor 082-145-666-199. Sekali lagi di 082-145-666-199.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

81 tahun Indonesia Merdeka. Setelah Anda merancang program 17 Agustus untuk engagement karyawan ya di tempat kerja ataupun di tempat kuliah Anda barangkali ya. Nah, kira-kira bagaimana nih cara mengukur dampak program 17 Agustus terhadap engagement karyawan tersebut ya. Jadi program yang tidak diukur dan juga ini tidak bisa diperbaiki ya, dan program engagement yang hanya diukur dari jumlah peserta atau skor kepuasan dari hari H itu adalah program yang kehilangan setengah nilainya. Jadi yang ingin diketahui dari program 17-an itu bukan seberapa seru acaranya ya, tapi apakah ada perubahan nyata yang bisa diamati dalam 2 sampai 3 bulan ke depannya setelah dari bulan Agustus ini. Jadi kira-kira apa sih yang perlu diukur dan juga bagaimana caranya untuk mengukur ya. Dan sebelum program dilakukan, lakukan yang namanya survei singkat untuk mengukur 3 hal, yaitu tingkat motivasi saat ini, rasa kebersamaan dalam tim, dan juga kejelasan arah di bulan-bulan selanjutnya, dari di bulan September, di bulan Oktober, November, sampai dengan bulan Desember. Dan survei ini tidak perlu panjang, Elko Gears, jadi 5-7 pertanyaan saja mungkin sudah cukup ya. Yang penting konsisten dengan survei yang dilakukan setelah dari program itu berjalan. Dan 4-6 minggu setelah program itu berjalan, ulangi lagi survei tersebut dengan pertanyaan yang sama dan bandingkan hasilnya. Kalau misalkan ada peningkatan, identifikasi aktivitas mana yang memang paling berkontribusi. Jadi kalau misalkan tidak ada, itu juga informasi yang memang berharga, yang memang menunjukkan perlunya penyesuaian. Jadi untuk acara yang lebih baik lagi di tahun ke depan ya. Dan satu catatan penting Elko Gears, momentum dari program 17 Agustus itu tidak akan bertahan sendiri. Ia memang perlu dijaga dengan serangkaian tindak lanjut yang lebih kecil di bulan September ataupun di bulan Oktober ya. Jadi bisa berupa evaluasi tim yang reguler dan juga perkembangan dari ide-ide yang muncul di Festival Ide Merdeka tadi yang sudah saya sempat bahas ya, atau update tentang komunitas yang sudah dibantu di community sprint tersebut. Jadi momentum yang dibangun pada 17 Agustus adalah modal awal yang menentukan apakah modal itu berkembang atau habis adalah yang dilakukan ataupun yang bisa dimonitor oleh HR dan juga pemimpin di minggu-minggu selanjutnya. Nah, ini peran penting untuk Anda para HR dan juga pemimpin ya, untuk mengontrol bagaimana kira-kira ide-ide program yang sudah Anda bangun untuk kedepannya bagi karyawan Anda.

0: 81 tahun Indonesia Merdeka. 17 Agustus yang berlalu tanpa bekas di dalam suatu organisasi tempat Anda bekerja adalah kesempatan yang memang bisa dibilang terbuang sia-sia ya. Bukan karena memaksa semua orang untuk bersemangat secara semu, tapi karena momen ini menawarkan sesuatu yang memang sangat langka, Elka Gers. Jadi tugas dari atasan ataupun HR ataupun si acara ya, bukan menciptakan semangat itu dari nol, bukan ya. Tugasnya adalah menghubungkan semangat yang sudah ada dengan arah yang dibutuhkan dari organisasi tempat Anda bekerja. Lalu selanjutnya memang merancang program yang memang mengubah koneksi itu menjadi pengalaman nyata yang dirasakan oleh setiap orang dari tim tersebut atau dari karyawan-karyawan itu sendiri. Nah, dari upacara yang berkesan, ke lomba yang bermakna, dan juga ke sesi refleksi yang jujur, sampai outbound yang membangun kepercayaan, semuanya itu bisa menjadi loncatan menuju bulan-bulan berikutnya yang memang lebih solid lagi di tempat kerja Anda. Dan karena sudah tepat di jam 11 siang waktu di Elke Gear Radio Bali, semoga informasi yang saya hadirkan seputar ide program 17 Agustus untuk engagement karyawan bisa bermanfaat untuk Anda dan juga membangkitkan semangat Anda dalam bekerja terutama ya. Dan semoga juga lagu-lagu yang sudah saya putarkan selama 2 jam kebelakang tadi dapat menghibur Anda di siang hari ini. Dan langsung saja ya, dari kawasan Kecubung nomor 27 Denpasar Bali, Kori Purnama pamit. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang dan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, dan sampai jumpa.
1: Radio.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpus, say.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Access, Instagram di Era _ Access, info di info@cakralentas.net.id.
4: Aku mau curhat nih, tapi pakai pantun ya.
5: Emang apa sih?
4: Beli kelapa dimasak santan, belinya di warung Pak Kobar. Hai mantan, apa kabar?
5: Aelah, mantan mulu. Gini dong, melihat langit penuh bintang, ada satu yang paling terang. Tinggalkan kekasihmu sekarang, ada aku yang mampu berjuang.
6: Yeay!
7: Gimana? Asik kan? Penuhi hari-hari Anda dengan cinta di El Koga Radio Bali. Tiap Jumat kita punya Jurassic Jumat Rayuan Asik. Serba-serbi tentang cinta bakal dibahas bareng pewara El Koga yang sudah pasti asik. Atensi terus ya di El Koga Radio Bali.
8: Jurassic Jumat Rayuan Asik.
0: The Amazing FM El Koga Radio Bali.

tentara, dan polisi, dan rakyat, perlipat gandakanlah usahamu membasmi pengacau-pengacau itu. Segala jalan harus dilalui. Kalau kata-kata saja tidak dapat menyehatkan jiwa yang keblinger, apa boleh buat? Suruhlah senjata berbicara satu bahasa yang lebih kuat lagi. Padahal angkatan perang tidak boleh ikut-ikut politik. Tidak boleh diombang-ambingkan oleh sesuatu politik. Angkatan perang harus berjiwa, ya berjiwa, berapi-api berjiwa, berkobar-kobar berjiwa. Tapi dia tidak boleh ikut-ikut politik.

Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, disilas oleh sejarah itu sama sekali.

0: kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge.
1: Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan.
2: Ayo, bangsa Indonesia! Revolusi!

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Please back away from your radio.
1: 96.9 Dirgahayu Indonesiaku, semoga di umur yang tidak muda lagi segala permasalahan bisa teratasi dan masyarakat dapat hidup dengan damai.
2: Semoga Indonesia semakin baik lagi, korupsinya semakin dikurangi, bahkan harus dibasmi ya. Sekali lagi, selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka!
3: Harapan saya untuk Indonesia, mari Elko Girls kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Stop diskriminasi di Indonesia, mari rapatkan barisan bersama menuju Indonesia lebih baik.
4: Semoga Indonesia menjadi negara yang maju, bukan negara yang berkembang lagi.
5: Mari kita bersatu supaya bisa bangkit lebih kuat.
6: Supaya Indonesia bisa lebih menghargai perbedaan dan menjadikan perbedaan menjadi sebuah keindahan.
7: Semoga Indonesia kedepannya makin maju. Mantap!
8: Sudah dengarkan harapan-harapan untuk Indonesia kita tercinta?
9: Kami, keluarga besar Elkoga Radio Bali, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, 81 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Kok lama ya? Biar gak bosan nunggu, lihat-lihat dress lucu di All Shop. Ah, ih, ini bagus. Import pula, limited edition nih. Beli ah.
3: Meh, je asik banget macet HP dah. Baru ditinggal bentar aja lo. Ngapain sih? Ngepoin mantan ya?
2: Yeah, enggak lah, Bli. Omang kan lagi shopping online, banyak dress bagus, import lagi. Kalau pakai yang model ini nih, jek pasti langsung jegeng.
3: Badah. Sekarang tuh ya, semua lagi pakai produk lokal. Di Omang malah tambah cantik dan anggun loh kalau misalnya pakai endek. Untuk acara lain nih, di Omang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
2: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
3: Sip lah kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
2: Duh, beli emang pemuda panutan. Jack top semelegut. Tapi beliin nak ya, sama bayarin ongkos jahitnya.
3: Ada di Omang nih.
2: Beli gede, ntar mampir ke pasar atau toko terdekat yuk.
3: Apa? Mau beli apa? Beli daster? Atau kebaya lagi?
2: Mau beli uyah Bali.
4: Cintai dan gunakanlah produk lokal Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

81 tahun hari ini. Togers, apakah ada sempat kumpul-kumpul sama teman-teman kantor gitu ya? Atau barangkali memang sempat mendahului ada event ataupun acara-acara tertentu yang berkaitan dengan perayaan kemerdekaan, atau ada yang apel bendera hari ini ya? Karena memang ini tanggal merah hari libur perayaan kemerdekaan, promo di mana-mana loh Elkoger. Saya sempat baca postingan beberapa kawan saya yang memanfaatkan promo di hari ini ya, perayaan kemerdekaan, nggak tanggung-tanggung beli 3-5 gitu, terutama perkopian duniawi. Jadi dimanfaatkan sebaik mungkin Elkogers, dan semoga sih hari ini memang benar-benar menjadi hari menyenangkan untuk kita semua. Walaupun secara fakta memang agak sedikit lesu sih ya dibandingkan perayaan kemerdekaan di tahun-tahun sebelumnya. It's okay, gak masalah ya. Semoga sih Anda bisa merayakan kemerdekaan ini dengan cara yang tepat dan yang pasti berbahagia ya. Yang jelas yang hari ini, hey teman-temanan, ada Mika Karisa yang menemani Anda di program Hai Noon edisi hari ini, hari Senin tanggal 17 Agustus 2026. Kalau jam-jam segini udah pasti lagu-lagunya bikin relax lah ya. Tapi spesial di perayaan kemerdekaan kali ini, lagunya full Indonesia ya Eko Gerus, mancanegara kita skip dulu. Kita hormati musisi-musisi tanah air kita dengan ragam karyanya. Kali ini akan saya putarkan, yang jelas pasti lagunya

Asik-asik semua. Dan informasinya juga pastinya berkaitan dengan Indonesia. Kabar baik apa sih yang ada di Indonesia belakangan ini, ataupun hal-hal baik berkaitan Indonesia yang penting sekali untuk kita semua ketahui? Karena saya tahu ketika Anda membuka media sosial, Anda terpapar ragam berita, tidak hanya baik tapi juga kurang baiknya. Tapi ayolah Ekoger, satu hari ini aja ya kita bikin diri kita, negara kita ini happy dengan mengetahui hal-hal baik yang berkaitan dengan Indonesia. Dan selama 2 jam ke depan akan saya hadirkan ke tengah ruang dengar Anda. Makanya atensi di sini bersama Mika Karissa hanya sampai jam 2 siang nanti.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih?
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C? Mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

81 tahun Indonesia merdeka. Setiap orang itu punya definisi merdekanya masing-masing, Elkogers. Barangkali merdeka dari overthinking ya. Overthinkingnya mungkin ya berkaitan dengan masa depan, gimana ya kondisi kita ke depannya, atau mungkin yang ya dalam masa transisi dari sekolah ke bangku kuliah sampai sekarang belum sama sekali menentukan mau kuliah di mana dan masih benar-benar nggak kebayang mau ngambil jurusan apa ya. Cah, jurusan lawas banget ya. Sekarang namanya program studi sih aku garis ya. Ya nggak mau lebih tepatnya belum mengetahui ingin menekuni atau mendalami bidang apa. Why not, Elkogers? Kenapa tidak ya mencoba mendalami ilmu manajemen? Kenapa saya sarankan seperti ini? Karena ilmu manajemen itu adalah ilmu yang benar-benar dimensinya paling luas ya, dan benar-benar kepake banget di mana-mana, kerja dimanapun itu, di berbagai bidang apa saja. Jadi kalau misalnya Anda benar-benar blank banget ya, alias waduh Mika nggak tahu nih saya mau lanjut kuliahnya di mana, kampusnya belum nentuin, terus juga jurusannya juga ya prodi ataupun bidangnya juga benar-benar nggak kebayang gitu. Nah, bisa Anda coba untuk menekuni mendalami ilmu manajemen ini, tapi pilih kampus yang tepat. Saran saya adalah STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali ya. Sekali lagi, ini adalah kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen, dan ini sudah ada sejak tahun 1979. Kampusnya ini terkenal dengan alumni-alumninya yang terbukti sukses semua, Elkogers, terserap di berbagai bidang pekerjaan seperti pemerintahan, di swasta juga, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Jadi Anda ke depannya mau jadi apapun itu, berkarir di ranah apapun ya, kalau udah ngampus di sini, udah mendalami, menekuni, menguasai ilmu manajemen ini, dijamin aman ya Kogers, masa depan Anda gak akan overthinking ya. Kenapa? Ya karena ilmu manajemen ini benar-benar sangat amat diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun ya, itu pastinya harus banget di manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Jadi bolehlah ya Kogers, langsung daftar kuliah ya di STIMI Handayani. Kalau misalnya Anda nggak tahu ini lokasinya di mana, jauh nggak Mika? Nggak kok, masih ada di pusat Denpasar loh Elkogers ya. Tepatnya itu di Jalan Tukat Banyusari, nomor 17 Denpasar. Pas banget di ujung Jalan Sudirman Denpasar, deket banget sama Resman. Tahu kan ya Resman posisinya di mana? SMA Negeri 2 Denpasar, Elkogers. Nah, deket situ ya. Dan memang ini sangat amat strategis sekali tempatnya. Jadi gampang lah nanti kalau misalnya Anda habis kuliah mau kemana-mana gitu. Entah itu mau nge-mall kah, mall kan banyak ya di sana. Mau nugas, mau bepergian kemanapun, atau berangkat kerja, sat-sat cepet lah Elkogers ya. Jadi silahkan daftarkan diri Anda menjadi bagian dari STIMI Handayani ya. Dan untuk informasi ataupun pendaftaran, WhatsApp saja ke nomor 082-145-666-199. Sekali lagi di nomor 082-145-666-199.

0: Telco Garam Radio Bali.
1: Dirgahayu Indonesiaku, semoga di umur yang tidak muda lagi, segala permasalahan bisa teratasi dan masyarakat dapat hidup dengan damai.
2: Semoga Indonesia semakin baik lagi, korupsinya semakin dikurangi, bahkan harus dibasmi ya. Sekali lagi, selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia, merdeka!
3: Harapan saya untuk Indonesia, mari Elkogers kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Stop diskriminasi di Indonesia, mari rapatkan barisan bersama menuju Indonesia lebih baik.
4: Semoga Indonesia menjadi negara yang maju, bukan negara yang berkembang lagi.
5: Mari kita bersatu supaya bisa bangkit lebih kuat.
6: Supaya Indonesia bisa lebih menghargai perbedaan dan menjadikan perbedaan menjadi sebuah keindahan.
7: Semoga Indonesia kedepannya makin maju, mantap.
8: Sudah dengarkan harapan-harapan untuk Indonesia kita tercinta?
9: Kami, keluarga besar Elkogar Radio Bali mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, 81 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

81 tahun Indonesia Merdeka. Ingat Elkogers, promo ada di mana-mana sampai hari ini. Semoga sih berlanjut ya promonya. Biasanya sih 3 hari ke depan ya. Ini kok Mika yang ngatur gitu kan. Tapi tenang aja, kalau promo Klendis itu selalu ada ya. Jadi silakan dimanfaatkan sebaik mungkin. Hari ini pun boleh belanja-belanja ke Klendis. Klendis buka kok Elkogers ya. Seperti ada ragam produk, salah satunya Viva Anti-Aging Serum ya, 20 ml. Kalau Anda beli produk ini, Anda bisa mendapatkan potongan harga Rp1.800. Ada juga So Good Alphabet 400 gram, ada potongan harganya juga, yaitu Rp6.900. Madu rasa murni yang 160 ml, potongan harganya Rp2.100. Ada juga 2 belibis saus cabai ekstra pedas ya. Ini buat yang manggang-manggang enak nih Elkogers. Yang 235 ml itu bisa juga Anda beli, ada potongan harganya Rp2.500. Sabun Dettol Skincare yang 100 gramnya itu juga ada potongan harganya Rp3.500. Shinsui Sakura Body Cleanser 380 ml potongan harganya Rp2.700. Dan barangkali ada yang mau cari Roma Cream Crackers ya, yang 107 gramnya itu juga ada potongan harga Rp1.500. Masih banyak produk-produk lain yang dipromokan sama Klendis sampai hari ini. Jadi buruan langsung datang ke Klendis terdekat.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
1: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah El Koga FM.

81 tahun Indonesia Merdeka. Ada yang pengen Anda ganti atau gers di usia Indonesia yang ke 81 tahun ini? Mungkin kehidupan masing-masing ya, agar bisa lebih baik. Kayaknya ini adalah harapan semua orang sih. Seperti yang kita tahu, usia 81 tahun kalau misalnya diibaratkan ataupun kita lihat dari sisi usia manusia, itu bukan usia yang muda lagi. Elkogers itu udah sepuh gitu ya. Usia dimana sudah semestinya kita sebagai manusia dihormati, disegani. Bukan gila hormat ya, bukan bermaksud seperti itu. Hanya saja biasanya kan kita ketemu sama beliau-beliau yang mungkin usianya memang sepantaran itu ya, di 80-an, 81 tahun lebih tepatnya. Itu pasti kita akan jaga sikap ya kan, Elkogers, jaga sikap, menghormati beliau gitu ya. Dan kalau orang Bali bilang gak ngendah-ngendah gitu loh ya kan. Tapi kalau misalnya kita lihat negara kita belakangan ini ya, memang banyak pemberitaan. Kalau saya pribadi ya, mengakui itu Elkogers sebagai warga negara Indonesia, walaupun masih sangat mencintai negara ini gitu ya. Hanya saja gak bisa menampik bahwa pemberitaan benar-benar seperti bola liar, alias ada ragam hal terjadi di tanah air Indonesia ini. Dan beberapa waktu yang lalu juga ada kedukaan besar gitu ya di beberapa pulau akibat gempa bumi dan tsunami gitu ya. Ya, kita kirim doa Elkogers dari sini, semoga sih saudara-saudara kita senantiasa sehat walafiat di sana. Dan memang wilayah yang rusak itu segera bisa dibangun kembali. Lagi-lagi dekat juga kejadiannya sama perayaan kemerdekaan ini gitu ya. Jadi memang sangat wajar sekali kalau misalnya di momen perayaan 81 tahun ini ya, itu enggak euforianya tidak seterasa seperti sebelum-sebelumnya. Jadi sangat amat benar sekali Elkogers kalau Anda ngerasa ini belakangan kok lesu ya gitu. Saya tadi melintas di beberapa jalan, terutama di Kota Denpasar gitu ya. Dan memang sesunyi itu, enggak yang macet gitu loh. Biasanya kan emang libur-libur gini ya, walaupun memang ini libur, itu biasanya agak lengang. Cuma pas perayaan kemerdekaan kan biasanya orang-orang ya nyari promo lah, kesini lah, kesitu lah gitu. Pokoknya agak padat lah ya Koger, sepengetahuan saya ya, melewati tahun demi tahun di sini gitu kan. Cuma hari ini memang sepertinya rata-rata orang juga ya udahlah istirahat di rumah aja gitu. Dan mungkin event ataupun acaranya udah dilangsungkan dari beberapa hari sebelumnya gitu. Jadi pas momen ini dimanfaatkan sebaik mungkin untuk istirahat. Tapi kalaupun ada yang kerja juga hidupnya buat kerja ya. Sama kita salaman dulu sih ya Kogers. Gak apa-apa ya. Memang ya itulah namanya tanggung jawab ya Kogers. Resiko kita bekerja di beberapa ranah ataupun beberapa bidang yang mungkin gak terlalu kenal sama yang namanya hari libur. Seenggaknya Anda senang menjalaninya, duitnya ada, itu yang utama ya, untuk menyambung hidup. Bagaimanapun juga merdeka finansial itu penting ya Kogers. Jadi semoga sekali lagi Anda selalu sehat walafiat dan semangat menjalani hari ini. Dan yang jelas sekarang gak terasa ya, sudah di jam 1 siang waktu di Koger Radio Bali. Sudah 1 jam saya menemani Anda. Tapi tenang aja, masih ada 1 jam ke depan saya juga masih punya informasi-informasi penting yang berkaitan dengan Indonesia, memperbaiki taraf hidup kita sebagai masyarakat. Itu kan yang Anda butuhkan. Dan udah pasti hiburan dari lagu-lagu asik koleksi Koger Radio Bali khusus hari ini, lagu-lagu Indonesia saja. Makanya atensi di sini hanya sampai jam 2 siang nanti.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나 모양기 도니가 라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio oce
1: ah radio oce mendingan radio pe kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
6: Duh, Leng semengan duduk di sini, tidak dapat seekor ikan pun.
7: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepet di sisin tukade? Lagi dunas nomor ya?
6: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih, dari pagi mulang umpan. Jangankan lele, nyalian, palang timah, beceng-beceng sih ada ngedutin.
7: What? Mancing? Nggak salah. Lihat aja airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
6: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memeding melah panak nih.
7: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man. Udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali. Wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
6: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuan nih.
7: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan tak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
6: Saja ya nah. Ini mare calon mantu Pak Man yang top sumlegun.
7: Ah, Pak Man, bahasa apa tuh?
8: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan, serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
9: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah El Cobra FM.

81 tahun Indonesia Merdeka. Ingat Elkogers, kalau sudah selesai liburnya, mendaftar kuliah ya di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, yang kampus ini ada di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa ya. Dan ini adalah pilihan yang tepat sekali untuk Anda yang memang udah kebayang gitu masa depannya, pengen berkarir dengan stabil sekaligus bisa berkontribusi pada ketahanan pangan, bahkan bisa berwirausaha usaha juga dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern itu tidak hanya tentang cocok tanam aja kok Elkogers, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi ya. Ada 4 prodinya yang tentunya sudah terakreditasi unggul A, jadi Anda nggak usah khawatir untuk urusan akreditasi di kemudian hari Elkogers ya, karena biasanya gitu. Kalau misalnya udah lulusan kampus mana, dicek dulu akreditasinya gimana. Kalau A udah pasti nggak perlu diragukan lagi ya. Jadi prodinya itu ada agroteknologi itu yang pertama, terus ada juga peternakan, ada teknologi pangan dan hasil pertanian, serta manajemen sumber daya perairan perikanan. Jadi Anda bisa pilih salah satunya ya Kogers, dan barangkali Anda bertanya-tanya gimana nih, ataupun lebih tepatnya kenapa gitu ya, kok Mika menyarankan harus pilih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di UNWAR. Kenapa nggak mungkin fakultas ataupun kampus lainnya gitu? Karena staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dan wah, fasilitas kampusnya sih nih Elkogers saya bisa sebut mumpuni ya. Karena selengkap itu. Jadi kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga sangat amat komplit sekali, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi gak usah ragu sih, gak usah terlalu banyak mikir juga. Putuskan hari ini juga, nanti kalau misalnya udah selesai libur, boleh langsung daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Barangkali ada di antara Anda yang memang ingin cari tahu informasi lebih lengkap lagi mengenai kampus keren yang satu ini, atau mungkin mau langsung daftar gitu ya, karena sudah seyakin itu, klik saja di sipanbaru.warmadewa.ac.id, atau bisa langsung hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081-338-665-310, bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081-338-576-5 547.

0: Radio Bali. Dirgahayu Indonesiaku, semoga di umur yang tidak muda lagi segala permasalahan bisa teratasi dan masyarakat dapat hidup dengan damai.
1: Semoga Indonesia semakin baik lagi, korupsinya semakin dikurangi, bahkan harus dibasmi ya. Sekali lagi selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka.
2: Harapan saya untuk Indonesia, mari Elkogers kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Stop diskriminasi di Indonesia. Mari rapatkan barisan bersama menuju Indonesia lebih baik.
3: Semoga Indonesia menjadi negara yang maju, bukan negara yang berkembang lagi.
4: Mari kita bersatu supaya bisa bangkit lebih kuat.
5: Supaya Indonesia bisa lebih menghargai perbedaan dan menjadikan perbedaan menjadi sebuah keindahan.
6: Semoga Indonesia kedepannya makin maju. Mantap!
7: Sudah dengarkan harapan-harapan untuk Indonesia kita tercinta?
8: Kami, keluarga besar Elkogar Radio Bali, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, 81 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

81 tahun Indonesia Merdeka. Siang hari ini Anda masih ditemani bersama Mika Karissa di program High Noon Eko Gers. Ada kabar gembira untuk warga Yogyakarta. Walaupun jauh di sana ya, tapi gak ada salahnya kita simak juga kabar gembira ini Eko Gers. Karena kan sempat tuh ada beberapa daerah di Bali yang ditegaskan di Jogja-Jogjakan ya. Singa Raja sih, Eko Gers dibilangnya seperti itu ya. Di sudut kotanya itu dikatakan nih vibesnya Jogja banget, di Jogja-Jogja ini gitu ya. Tapi ya lagi-lagi itu statement masyarakat ya, Eko Gers itu opini terlepas dari benar tidaknya gitu kan. Saya sih belum mampir ke sana ya, cih mampir berasa deket aja ya. Nah, lumayan ditempuhnya 2-3 jam ya kan dari Denpasar. Cuma ya kalau misalnya lihat-lihat dari video-video yang beredar gitu ya, memang vibes-nya itu terasa ya, rada-rada Jogja gitu. Mungkin memang karena Singaraja ini kota pendidikan mungkin ya Eko Gers, jadi ya why not gitu kan, dimirip-miripin dikit. Walaupun memang ya kita tahu sendiri kayak Singaraja itu kayak, bukan kayak lagi ya, kota kuno orang bilang seperti itu. Jadi vibes-nya memang rada-rada Belanda gitu kan, banyak peninggalan juga di sana gitu. Dan mungkin hanya terasa saja seperti di Jogja-Jogja kan, padahal memang ya mungkin itu vibes yang sebenarnya ya kan, tanpa kita ketahui ya kan Eko Gers. Jadi semoga sih kita bisa menerima keberadaan itu dengan baik, mengapresiasi. Kalaupun datang ke sana ingat dijaga sikapnya, jangan buang sampah sembarangan karena itu udah ditata dengan apik sekali gitu ya, dan semoga sih terjaga atau terawat ya. Tapi ngomongin soal Jogja, bukan di Jogja-Jogja kan ya Eko Gers, ini Jogja beneran nih di Indonesia, kota Yogyakarta ya, resmi ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi Republik Indonesia sebagai pilot project atau proyek percontohan nasional. Nah, terkait apa ini? Yang jelas ini untuk penataan infrastruktur digital dan pemindahan kabel fiber optik udara ke sistem bawah tanah ya, yang mulai berjalan per Agustus 2026 ini. Jadi bulan ini itu udah jalan ya Eko Gers. Mungkin Anda bertanya-tanya juga, kenapa nih? Apa nih tujuan dan gimana konsep penataannya sampai kok bisa juga dari sekian banyak provinsi di Indonesia yang dipilihnya itu Yogyakarta gitu ya. Tujuannya sih yang utama menghilangkan sampah visual ya Eko Gers, karena kita tahu sendiri kabel-kabel itu ya, terutama kabel-kabel provider itu benar-benar semrawut di Bali sendiri deh ya. Nggak usah saya ungkapkan di bagian mana-mananya, kayak seantero Bali ini terutama Denpasar sendiri, wah nggak usah di apa ya, nggak usah dijelaskan lagi, udah kentara banget. Dan memang semrawut ini ya kita bisa sebut sebagai sampah visual yang merusak estetika kota wisata dan penyangga sumbu filosofi di situ gitu ya. Terus mengalihkan jaringan kabel udara secara bertahap ke dalam infrastruktur saluran bawah tanah ya. Ada juga tujuan lainnya melakukan rerouting ya, atau pengalihan jalur jaringan. Nanti akan ada pembersihan juga hingga pencabutan kabel tak berizin atau tidak aktif. Karena sebenarnya yang kita lihat Eko Gers di jalan-jalan ya, kabel-kabel itu ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Cuma memang saya juga gak ngerti kenapa yang tidak aktif ini gak diambil gitu ya. Jadi kan kayak menuh-menuhin ya kan. Dan inilah yang menyebabkan kesemrawutan itu gitu. Jadi memang perlu adanya pembersihan, pengecekan ulang. Dipastikan lagi mana yang aktif, benar-benar aktif gitu ya, mana yang memang gak aktif dan dihempas gitu aja ya. Ngapain disimpan-simpan yang tidak aktif itu. Apalagi terlihat gitu ya oleh masyarakat kan, apa ya, mengacaukan estetika ruang gitu loh Eko Gers. Meningkatkan keamanan juga, kerapian serta kenyamanan ruang publik terutama di kota Yogyakarta. Jadi mungkin Anda juga mikir ya, seperti yang saya sudah bilang tadi, kenapa ya kok yang dipilih Jogja gitu, bukan Bali aja, kenapa ini gitu. Ya lagi-lagi ini pilot project Eko Gers, proyek percontohan ya kan. Nanti pasti kalau misalnya udah berhasil akan diikuti di ataupun diikutsertakanlah daerah-daerah ataupun provinsi lainnya gitu. Nah, yang jelas untuk proyek ini melibatkan koordinasi antara Pemkot Yogyakarta, Kementerian Komdigi RI serta para penyedia layanan internet dan telekomunikasi. Dipilihnya kenapa
kenapa Yogyakarta itu ya karena ini adalah disebutnya kota pelajar gitu ya. Jadi disebutnya juga sumbu filosofi gitu. Sumbu filosofi Yogyakarta di mana sebenarnya kalau orang Bali itu harus kedas gitu loh, resik gitu loh, Helkogers. Karena kan memang Yogyakarta ini diakui ya, ada beberapa tempat di sana diakui sebagai warisan dunia UNESCO gitu. Jadi memang estetika kotanya itu benar-benar mesti terjaga dengan apik gitu loh, Helkogers. Jadi sangat benar-benar pertimbangannya sudah matang sekali ya, dari sekian banyak provinsi di Indonesia akhirnya Yogyakarta ini yang dipilih gitu untuk mendapatkan pilot project ini, dan memang sudah disetujui sama banyak pihak dan ya akan dilakukan per Agustus 2026 ini, bulan ini banget, Ekogers. Semuanya menyambut baik ya program ini sebagai upaya mempercantik wajah kota pelajar ini tanpa mengesampingkan kebutuhan konektivitas digital. Karena kita tahu sendiri ya, di situ kota pelajar, kota pendidikan, dan pendidikan sekarang serba pakai internet ya kan. Jadi kita doakan saja semoga sih pilot project ini berhasil, proyek percontohan ini benar-benar sukses. Kita menantikan giliran Bali di Permak berkaitan dengan kabel yang semrawut tersebut ya.

0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
1: Ma, mbaknya mana?
2: Tuh, lihat Ma E. Lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
1: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klien Banjar sini.
2: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
1: Mama, mama, di kala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krama tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
2: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
1: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
2: Berarti kalau ada hak, ada...
1: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
2: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di villa Pak Ian Carter di sebelah itu, tamiu juga kan?
1: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
2: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
3: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamiu, atau krama tamiu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
5: Penasaran tentang kabar di Bali selama seminggu terakhir? Atau mau menambah informasi tentang apa saja yang sempat disoroti oleh masyarakat Indonesia dalam sepekan? Elkogers bisa dengerin Elkogatra, rangkuman berita asik selama sepekan di Elkoga Radio Bali. Elkogers bisa tahu berita-berita yang sempat jadi trending topik selama 7 hari di Bali dan Indonesia. Sudah pasti beritanya beragam, mulai dari kriminal, olahraga, politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewatkan Elkogatra setiap Sabtu hanya di Elkoga Radio Bali.
6: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah

81 tahun Indonesia Merdeka. Gimana ya Kogers, jam-jam segini sudah nguap, sudah ngantuk. Saya salah satunya jujur. Kebiasaan ya, memang kalau udah jam 2 kan orang biasanya identiknya ngantuk jam 12-an gitu. Kalau saya itu jam 2, jam 3 itu udah deh, udah harus kopi mana kopi. Ada gak sih sama ya, kayak Mika Karisa, kalaupun sama ya cari kopi Anda dulu ya. Atau kalau gak ngopi mungkin cari matcha-nya dulu ya. Matcha latte enak tuh ya Kogers. Ya apapun itu cari promo. Ya hari ini memang hari yang bertabur promo sih, karena kan ya identik dengan perayaan kemerdekaan ya Kogers. Jadi kalau bisa sih dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Dan berhubung sekarang sudah jam 2 siang, sudah waktunya saya Mika Karisa pamit dari program Hainun siang hari ini. Wah, kapan ya kita ketemu lagi Hainun? Gak tahu. Ini tumben-tumbenan aja pas libur juga ya Kogers. Tapi enggak ya, enggak apa-apa ya. Next time mungkin akan ada kesempatan saya menemani Anda di program ini lagi. Dan di sisi lain, terima kasih banyak sudah atensi bersama saya di 2 jam ke belakang tadi. Semoga apapun yang saya hadirkan itu benar-benar bermanfaat di hari ini ya. Menghibur juga lagu-lagunya. Tapi tenang aja, karena ini perayaan hari kemerdekaan ya. Selamat merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Anda bisa full dengerin lagu-lagu khusus dari Blantika Musik Indonesia, ataupun 100% lagu Indonesia seharian full ini sampai malam nanti ya Kogers, di Elkoga Radio Bali. Jadi jangan pindah-pindah channel radio Anda, tetap di 96,9 FM Elkoga Radio Bali ya. Mika Karisa pamit, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga dekatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Dirgahayu Indonesiaku, semoga di umur yang tidak muda lagi, segala permasalahan bisa teratasi dan masyarakat dapat hidup dengan damai.
3: Semoga Indonesia semakin baik lagi, korupsinya semakin dikurangi, bahkan harus dibasmi ya. Sekali lagi, selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia, merdeka!
4: Harapan saya untuk Indonesia, mari Elkogers kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Stop diskriminasi di Indonesia, mari rapatkan barisan bersama menuju Indonesia lebih baik.
5: Semoga Indonesia menjadi negara yang maju, bukan negara yang berkembang lagi.
6: Mari kita bersatu supaya bisa bangkit lebih kuat.
7: Supaya Indonesia bisa lebih menghargai perbedaan dan menjadikan perbedaan menjadi sebuah keindahan.
8: Semoga Indonesia kedepannya makin maju. Mantap!
9: Sudah dengarkan harapan-harapan untuk Indonesia kita tercinta?
10: Kami, keluarga besar Elkogar Radio Bali, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, 81 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Wah, wah, ada berita keren nih. Ditemukan manusia berkepala ikan di dekat sumur. Hah? Masa sih?
3: Hei, Ardi, ngapain serius amat sih mandangin HP? Wih, mentang-mentang punya HP canggih nih, diliatin sebegitunya.
2: Caca, ini nih, Cah, aku dapat berita-berita unik. Lihat nih, ada berita tentang presiden bakal memecat menteri berinisial XYZ. Wah, parah nih.
3: Hati-hati, hoax tuh. Tahu hoax kan? Itu loh yang sering dibilang hoax sama orang-orang.
2: Hah? Hoax? Apaan tuh? Gak ngerti ya?
3: Ya elah, hoax aja kamu gak ngerti. Hoax itu sebuah pemberitaan palsu dari media untuk menipu atau mengakali pembaca dan pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Padahal yang membuat berita palsu itu tahu kalau berita itu gak benar. Dan yang tren sekarang ini nih, kalau hoax itu telah menjurus kepada fitnah dan ujaran kebencian. Bentar deh. Kamu nggak lagi buka sosmed kan?
2: Lah, ini aku lihatnya malah di media sosial. Kayak konten berita gitu. Tapi belum aku cek sih semua isi beritanya. Cuma baca judulnya doang. Kamu sih keburu datang. Jadi nggak sempet baca deh.
3: Wah, baguslah. Usahakan deh kalau ada konten berita yang terkesan nggak masuk akal, dibaca dulu situs yang dicantumin. Kalau mencurigakan, mending nggak usah dibuka. Karena kalau kamu iseng-iseng klik, nanti akun media sosialmu diretas. Terus nge-share konten yang nggak bener juga secara otomatis. Mau kayak gitu?
2: Idih, nggak mau lah. Aduh, makasih banget ya, Cah, infonya. Harus jadi pengguna internet yang cerdas nih.
3: Yap, sudah waktunya kita jadi pengguna internet yang cerdas. Harus bisa memilah, memilih, serta menyaring mana informasi yang tepat untuk kita terima ataupun untuk di-share kembali.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Dirgahayu Indonesiaku, semoga di umur yang tidak muda lagi, segala permasalahan bisa teratasi dan masyarakat dapat hidup dengan damai.
3: Semoga Indonesia semakin baik lagi, korupsinya semakin dikurangi, bahkan harus dibasmi ya. Sekali lagi, selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia, merdeka!
4: Harapan saya untuk Indonesia, mari Elko Girls kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Stop diskriminasi di Indonesia, mari rapatkan barisan bersama menuju Indonesia lebih baik.
5: Semoga Indonesia menjadi negara yang maju, bukan negara yang berkembang lagi.
6: Mari kita bersatu supaya bisa bangkit lebih kuat.
7: Supaya Indonesia bisa lebih menghargai perbedaan dan menjadikan perbedaan menjadi sebuah keindahan.
8: Semoga Indonesia kedepannya makin maju, mantap.
9: Sudah dengarkan harapan-harapan untuk Indonesia kita tercinta?
10: Kami, keluarga besar Elkoga Radio Bali mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, 81 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9.
1: Halo kakak, beli bensinnya dong, 10 liter aja.
2: Ais, beli, gampang itu. Saluncurkan toh. Nah, harganya segini beli.
1: Meh, dewa ratu. Hati malek hati. Bah, bener kakak nih, ngerjain saya ya.
2: Ah, mana berani saya begitu beli. Kan harga minyak bumi memang naik.
1: Oh, gitu ya. Tuh, mana ngabupis betik lagi. Kakak, boleh kasbon toh?
2: Aih, negara hancur karena bom.
1: Cakep.
2: Usaha hancur karena bom.
1: Waduh.
3: Weh, tak muda nih.
1: Eh, ayam. Wih, kek. Siap mana beli? Hih, ini mare beli bensin tapi
2: beli ini uangnya kurang kakak cantik.
1: Terus ketahuan kan, Jo.
3: Oh, enggak apa-apa. Sini tiang bayarin. Ini ya, Kakak?
2: Ah, ini baru malaikat dari surga. Eh, Kakak cantik, jangan mau dekat-dekat sama kucing ini ya.
1: Apa sih? Eh, Ge, mau si bensin juga?
3: Oh, enggak. Ge naik skuter listrik.
1: Eh, ngecas ah? Anggo listrik berarti, Ge? Pih, sing mal tagihan listriknya, Ge?
3: Enggak dong, beli. Ge kan pakai green energy.
2: Oh, apa green energy itu, Kakak cantik?
3: Green energy adalah sumber energi ramah lingkungan. Jadi sumber energi seperti angin, tenaga surya, kinetik, biofuel bisa dijadikan energi listrik.
1: Wah, berarti kita bisa nih memiliki energi alternatif.
2: Wihihi, beli pantai sekali toh.
1: Cek subuh jelas pandai.
2: Wih, jangan emosi beli. Nanti cepat tua.
3: Jadi kita juga bisa berkontribusi menjaga lingkungan tetap asri dan tambah seger deh mata kita lihat yang ijo-ijo.
2: Iya betul. Saya juga suka lihat uang sampai ijo-ijo mata saya.
1: Aing, maksudnya lihat tumbuh-tumbuhan.
2: Oh, gitu beli. Ayam sorry, kukuruyuk ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: 96.9
5: El Cobra Radio Bali.
6: Penasaran tentang kabar di Bali selama seminggu terakhir? Atau mau menambah informasi tentang apa saja yang sempat disoroti oleh masyarakat Indonesia dalam sepekan? Elkogers bisa dengerin Elkogatra, rangkuman berita asik selama sepekan di Elkoga Radio Bali. Elkogers bisa tahu berita-berita yang sempat jadi trending topik selama 7 hari di Bali dan Indonesia. Sudah pasti beritanya beragam, mulai dari kriminal, olahraga, politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewatkan Elkogatra setiap Sabtu hanya di Elkoga Radio Bali.

0: menjaga nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka padine misi nguntul, ane puyung nyeleg. Ibarat padi yang berisi merunduk, sedangkan yang kosong terlihat tegak. Dari sesenggakan yang sudah diartikan ke dalam bahasa Indonesia ini, memiliki makna bahwa orang yang memang pintar dan tahu segalanya akan selalu rendah hati. Tidak seperti orang angkuh yang merasa diri pintar, padahal tidak memiliki kemampuan apapun. Ini juga mengingatkan kita untuk tetap bersahaja, sekalipun sudah menjadi sosok yang ahli di bidang masing-masing. 96.9

96.9. El Cobra Radio.

80 menemani Anda di Sunset Program spesial kemerdekaan sampai jam 6 nanti. Stay tune.

Selamat sore ini, mari Alkogas rapatkan buat Anda yang sedang menikmati tanggal merah ya, bertepatan dengan hari libur nasional ini. Mungkin harus ada yang tetap bekerja. Tetap semangat Alkogas, dan mari kita ramaikan hari spesial kemerdekaan ini dengan lagu-lagu yang juga boleh ada di ruang dengar kita semua. Waktu itu mari Alkogas, buat Anda yang mau request spesial hari kemerdekaan ini, Griselia ajak untuk kita request dengan lagu full Indonesia, lagu-lagu Indonesia, boleh tentang kemerdekaan atau band favorit Anda, lagu kesukaan Anda, apapun itu ya. Yang penting karena ini tentang hari kemerdekaan, ulang tahun Indonesia, bangsa kita tercinta, kita isi 2 jam kita ini di Sunset Program dengan lagu-lagu Indonesia ya. Bisa langsung saja Anda request ke Instagram kita. Sudah ada story yang boleh langsung di reply aja. Ada kolom pertanyaan yang boleh langsung Anda tap, Anda ketik di @alkogafm atau di Facebook kita di Elangkosa Gagana. Dan WhatsApp kita bisa langsung aja Alkogers save juga nomor WhatsApp kita supaya nanti selalu bisa update, dan juga kita bisa chit-chat ya untuk setiap salam dan juga lagu yang mau di-request di 081-236-155-969. Griselia tentunya akan menemani Anda selama 2 jam ke depan sampai jam 6 nanti dengan lagu-lagu asik koleksi Elko Garrido Bali spesial Hari Kemerdekaan Indonesia yang tepat berusia 81 tahun di 17 Agustus 2026.

0: El Cobra Radio Drive.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
2: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

80% Merdeka Alkogers. Buat Anda yang masih bingung cari tempat kuliah, kayaknya gak perlu jauh-jauh ya Alkogers kesana kemari. Apalagi ayo, ini kita sudah merdeka, artinya yang namanya pusing, gelisah, itu harus dimerdekakan segera Alkogers. Pastinya adalah dengan solusi dan jawaban yang tepat. Buat Anda yang mau berkuliah, langsung saja berkuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kenapa? Karena UNWAR sendiri ini ada di bawah naungan Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan menjadi pilihan logis buat Anda yang ingin punya karir yang stabil, lalu berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan jika Anda ingin berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena kalau kita bicara soal pertanian modern, itu gak hanya tentang bercocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Ada 4 program studi yang terakreditasi unggul yang bisa Anda pilih, mulai dari agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan kurikulum yang dipakai pun berbasis industri, tentunya ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang nantinya siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Kedua, ada peternakan yang akan mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan seperti teknologi produksi dan pemuliaan, lalu juga ada nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun juga sesuai sama kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan juga sosial kemasyarakatan. Ketiga, ada teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panenan, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Penanganan industri pangan di sini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang dipastikan bernutrisi, aman, dan berkualitas. Selanjutnya ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang dimana tentunya berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandasan kearifan lokal segara kerti, serta memperhatikan yang namanya Sustainable Development Goals atau SDGs, di mana prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. So, kalau Anda masih bertanya-tanya kenapa harus pilih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa, staf pengajar mereka di sini terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf-staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi mulai dari profesor, dokter, dan juga magister. Lalu, kalau kita bisa tengok juga ya fasilitas kampusnya, itu Anda akan menemukan kelas yang bersih, ber-AC, lalu laboratorium pembelajaran dan penelitiannya lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi sepertinya gak perlu tunggu lama lagi Alkogers, kalau Anda mau mencari tempat kuliah, langsung aja putuskan segera daftar berkuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi yang lebih lengkapnya lagi, Anda bisa akses di sipermaru.warmadewa.ac.id atau Anda bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di 081338665310 atau dengan Bapak Dr. Inanga Mulyarta SSI MSI di 081338576547.

0: Go Garam Radio Bali.
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendi, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Agustus 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiskrosirbali.

0: Ibiradioku. Bukan Ibiradioku. Bukan Ibiradioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

pagi itu ada the first and the best management campus in Bali, yaitu adalah Stevie Handayani. Aku akhirnya selalu sadar kalau ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas karena bisa dipakai kerja di bidang apa aja ya, di mana-mana. Jadi pegawai negeri bisa, pegawai perusahaan, bahkan kalau Anda ingin menjadi CEO ya, ingin punya bisnis sendiri, ini ilmu yang sangat penting, Alkogers. Dan Alkogers harus tahu bahwa kampus manajemen terbaik di Bali itu adalah STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen, yang berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend ini sudah terkenal dengan alumni-alumninya yang terbukti sukses di berbagai bidang, mulai dari di pemerintahan, lalu juga perusahaan swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha sukses di Bali dan di luar Bali. Kenapa? Ya baik lagi Alkogers, karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di era sekarang di bidang AI ya, teknologi digital tercanggih pun itu memang perlu dan harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang dipastikan lengkap dan juga bisa dibuktikan itu efektif untuk mempermudah pekerjaan Anda. Lokasi kampus dari STIMI Handayani sendiri ada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, itu ada di ujung Jalan Sudirman dekat dengan SMA Negeri 2 Denpasar, Alkogers. So kalau Anda habis kuliah, mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau lanjut kerja, itu gampang, tinggal saat-saat sudah sampai tempat tujuan ya. Jadi memang dari kampus STIMI Handayani itu gampang mau kemana-mana. Jadi ayo, gak perlu tunggu lama lagi Alkogers, kalau Anda mau berkuliah di kampus manajemen terbaik, langsung saja daftar di STIMI Handayani. Untuk info pendaftaran Anda bisa langsung WhatsApp di 082 145 666 199. Sekali lagi di 082 145 666 199.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak rekaman ini. Yuk, dek. Aduh, ampun.
1: Pintar.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Dirgahayu Indonesiaku, semoga di umur yang tidak muda lagi, segala permasalahan bisa teratasi dan masyarakat dapat hidup dengan damai.
3: Semoga Indonesia semakin baik lagi, korupsinya semakin dikurangi, bahkan harus dibasmi ya. Sekali lagi, selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia, merdeka!
4: Harapan saya untuk Indonesia, mari Elkogers kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Stop diskriminasi di Indonesia, mari rapatkan barisan bersama menuju Indonesia lebih baik.
5: Semoga Indonesia menjadi negara yang maju, bukan negara yang berkembang lagi.
6: Mari kita bersatu supaya bisa bangkit lebih kuat.
7: Supaya Indonesia bisa lebih menghargai perbedaan dan menjadikan perbedaan menjadi sebuah keindahan.
8: Semoga Indonesia kedepannya makin maju, mantap.
9: Sudah dengarkan harapan-harapan untuk Indonesia kita tercinta?
10: Kami, keluarga besar Elkogar Radio Bali mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, 81 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

80. Kalau ditanya apa arti merdeka, mungkin jawaban dari kita, Alkagers, Anda dan saya itu pasti beda-beda ya. Ada yang bilang merdeka itu bisa milih pekerjaan dengan bebas, atau bisa menentukan pasangan, bisa traveling, bisa menyampaikan pendapat, atau bahkan sesederhana bisa bangun pagi tanpa harus matiin alarm ya. Jadi aku guys, kalau merdeka buat Anda hari ini adalah Anda bisa bebas melakukan hal yang Anda sukai. Salah satunya adalah dengerin lagu favorit Anda. So ini rasanya hari yang tepat ya. Untuk Anda boleh request di Sunset Program untuk edisi hari ini 17 Agustus 2026, spesial kemerdekaan. Sunset Program kita akan dipenuhi dengan lagu-lagu Indonesia. Jadi mari Alkogears, buat Anda yang belum request atau baru saja bergabung di Alkogear Radio Bali, boleh ramaikan WhatsApp kita di 081236155969, atau di Instagram kita di story sudah ada story Instagram ya yang bisa Anda reply di @alkogfm, dan juga di Facebook kita di Elang Kosta Gagana. Dan mungkin di kesempatan ini guys juga langsung bacakan beberapa yang sudah bergabung dari awal Sunset Program tadi, seperti Adi Suputra yang menyapa kita dari Jagapati Abian Semal ya. Dari Adi Suputra ini mengucapkan selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dengan tema di tahun ini adalah Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Dari Adi Suputra ini request lagunya Piwi Gaskin yang judulnya Dari Mata Sang Garuda. Oke, Grace akan masukkan ke list ya. Kirim salamnya untuk Griselia aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali Adi Suputra. Lalu untuk Made Hendra ya, yang tentunya menyapa kita dari Tua Margi Tabanan, ini mau request lagunya Coklat Bendera. Oke, Grace tadi sepertinya sudah Grace putarkan ya tadi di awal. Dan gak lupa untuk kirim salam juga dari Made Hendra yang lagi nyiapin manggang buat nanti malam. Wow, boleh Sherlock kayaknya ya. Siapa tahu kalau kita ada yang bisa datang bantu ngabisin juga ya. Buat Griselia, terima kasih dan selamat bertugas. Merdeka, merdeka. Untuk kita Alkogears guys, boleh stay tune terus ya, karena nih kita sudah ada di 1 jam pertama, so masih ada 1 jam terakhir guys menemani Anda di Sunset Program untuk hari ini. Don't go anywhere, stay tune terus di 96,9 FM.

0: Denpasar Bali, inilah Elkoga FM.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi. Ya, Candy Skosin terlengkap dan temulah.

81 tahun Indonesia Merdeka. Oke guys, buat Anda yang masih bingung mau cari kuliah di mana, satu rekomendasi yang pasti guys berikan untuk Anda adalah berkuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. UNWAR sendiri ada di bawah naungan Yayasan Sri Kesari Warmadewa, dan dengan bergabung di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, ini adalah pilihan logis buat Anda yang ingin punya karir yang stabil, lalu Anda punya ketertarikan untuk berkontribusi pada ketahanan pangan, bahkan jika Anda ingin berwirausaha dengan model yang potensial berkembang. Pertanian modern kan kalau saat ini bukan hanya soal bercocok tanam ya Alkagers, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi dan juga inovasi. Di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa ada 4 program studi yang telah terakreditasi unggul Alkagers yang bisa Anda pilih, mulai dari agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, lalu pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika, guna menunjang pengembangan pariwisata tentunya. Nah, kurikulum yang digunakan di sini berbasis industri yang mengarah ke teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Kedua, ada peternakan yang akan mempelajari dari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan seperti teknologi produksi dan pemuliaan, lalu ada nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, sampai juga manajemen dan agribisnis akan Anda pelajari di sini. Kurikulum yang ditawarkan pun juga sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Ketiga, ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Di sini akan berfokus pada penanganan pasca panen, lalu bagaimana pengawetan, serta Anda akan mempelajari pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional, di mana penanganan industri pangan di sini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Lalu, keempat, ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Di sini berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan

ekowisata berlandaskan kearifan lokal segala kerti serta memperhatikan yang namanya Sustainable Development Goals atau SDGs, di mana prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Jadi nggak perlu ditanyakan lagi kenapa harus pilih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Unwar, karena kalau dari staf pengajarnya sendiri, Alkogirs mereka ini terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf-staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Lalu kalau Anda lihat bagaimana fasilitas kampusnya, Anda akan menemukan kelas yang bersih, ber-AC, lalu laboratorium dan laboratorium untuk pembelajaran dan untuk penelitian yang lengkap, lalu free wifi dengan akses internet yang super cepat ya. Jadi sebenarnya nggak perlu Anda ragukan lagi untuk segera daftar berkuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya lagi, Anda bisa akses dengan mudah di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau Anda bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di 081338665310 atau bisa dengan Bapak Dr. Inanga Mulyarta SSI MSI di 081338576547.

0: Medis apaan sih?
1: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
2: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
1: Aci ya? Radio apa nih?
2: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Pasar Bali, inilah Elkoga FM.
1: Dirgahayu Indonesiaku, semoga di umur yang tidak muda lagi, segala permasalahan bisa teratasi dan masyarakat dapat hidup dengan damai.
2: Semoga Indonesia semakin baik lagi, korupsinya semakin dikurangi, bahkan harus dibasmi ya. Sekali lagi, selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia, merdeka!
3: Harapan saya untuk Indonesia, mari Elkogers kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Stop diskriminasi di Indonesia, mari rapatkan barisan bersama menuju Indonesia lebih baik.
4: Semoga Indonesia menjadi negara yang maju, bukan negara yang berkembang lagi.
5: Mari kita bersatu supaya bisa bangkit lebih kuat.
6: Supaya Indonesia bisa lebih menghargai perbedaan dan menjadikan perbedaan menjadi sebuah keindahan.
7: Semoga Indonesia kedepannya makin maju. Mantap!
8: Sudah dengarkan harapan-harapan untuk Indonesia kita tercinta?
9: Kami, keluarga besar Elkoga Radio Bali, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, 81 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Agustus 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.
3: 96.9 El Cobra Radio Bali. Miss you, baby.

81 tahun Indonesia Merdeka. Oke guys, kita akan bacakan beberapa request dari Anda yang sudah masuk di social media dari Alkogen Radio Bali yang meramaikan Sunset Program Spesial Hari Kemerdekaan. Dan guys, lihat, memang ini pasti mostly yang request adalah lagu-lagu Indonesia. Khusus hari ini aja ya Alkogen ya, sebagai perayaan dan peringatan kita akan kemerdekaan dan hari ulang tahun Indonesia. So, akan guys bacakan beberapa request lagu dari Alkogen yang sudah masuk dan beberapa sudah guys putarkan. Ini ada Kevin di Sanur yang request lagunya Lila Magic. Wah, tadi sudah guys putarkan ya. Katanya lagu ini buat sahabatnya Dimas yang besok akan berangkat merantau. Wow. Pokoknya katanya semangat Dimas, semoga lagu Lila ini sebagai lagu favorit kita berdua bisa mengingatkan persahabatan kita walaupun kamu akan jauh di sana. Oke. Terima kasih Kevin. Dan ini juga ada Ketut Andri di Jimbaran yang request lagunya Bebas Aja Deh buat pacarnya. Katanya enggak perlu sebut nama, dia pasti tahu. Waduh. Buat pacarnya Ketut Anda di Jimbaran ini kok ada keras ya. Ini guys puterin lagu-lagu yang pastinya bisa menemani waktu kegiatan pacarnya Ketut Andri dan juga Alkogens lain. Jadi buat Anda yang mau request lagu dan sekaligus kirim salam, boleh langsung kirim sekarang ya Alkogens ya. Karena kan kita masih dalam nuansa kemerdekaan. Kita harus happy, kita harus bahagia, kita harus bangga karena negara kita sudah merdeka sampai di usia 81 tahun Alkogens perjalanan yang tidak sebentar ya, setelah berpuluh-puluh tahun pahlawan kita berjuang ya memerdekakan negara kita, dan waktunya kita lah ya generasi di sekarang ini. Karena kalau boleh dibandingin ya Alkogen ya, generasi 1945 itu punya satu musuh utama yaitu penjajahan. Kalau Gen Z sekarang tuh musuh utamanya apa sih? Bisa dibawa ke arah yang mungkin lebih ringan ya, seperti overthinking, lalu FOMO, tekanan sosial, lalu juga tuntutan karir, sampai kecanduan gadget. Ya, I think itu yang jadi musuh utama di generasi sekarang, Alkogen. So, kita gak perlu juga membandingkan ya, siapa yang lebih susah, siapa yang kayaknya lebih berat perangnya, merdekanya. Tapi, mari kita lihat sama-sama, Alkogen, bahwa setiap generasi itu punya bentuk perjuangannya sendiri.

96.9 FM El Cobra Radio Bali.

huruf besar semua dan hitungan ke seribu, seribu tahun lagi maksudku.

saja yang ramah mimpi. Aku juga akhirnya bisa terbang dan bermain-main di awan. Berenang-renang ke dasar samudra biru.

81 tahun Indonesia merdeka. Alhamdulillah saya juga mau bacain gabungan dari Anda yang turut mengucapkan dan merayakan kemerdekaan hari ini adalah Dinda di Sasetan yang mau mengucapkan selamat hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Semoga Indonesia semakin maju, damai, dan kita semua semakin bangga jadi bagian dari Indonesia. Lalu juga ada Gung Raka ya di Abian Semal. Selamat sore Grace. Saya mau mengucapkan saja Dirgahayu Republik Indonesia. Semoga semangat kemerdekaan gak hanya dirasakan setiap 17 Agustus aja, tapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Astengkare ya. Dan ini juga ada, wah, ada Bli Andi ya di Gianyar. Ini pesannya singkat tapi mantap LKYers ya. Selamat ulang tahun Indonesia. Terima kasih untuk para pahlawan yang sudah memperjuangkan kemerdekaan kita. Merdeka, merdeka ya. Terima kasih LKYers untuk Anda yang sudah gabungan dari request lagu dan juga turut mengucapkan turut dan merayakan ya hari kemerdekaan Indonesia. Karena kalau kita bicara tentang kemerdekaan itu memang bukan harga dalam bentuk uang LKYers, tapi apa yang sudah dikorbankan untuk kemerdekaan ini. Ada nyawa, ada keluarga, masa muda, pendidikan, bahkan kehidupan yang nyaman. Jadi ketika kita bilang merdeka, sebenarnya ada harga yang sangat besar di balik satu kata tersebut LKYers. Dan ini bisa dibawa lebih reflektif tanpa jadi terlalu berat untuk kita terus merayakan kemerdekaan, bukan hanya di 17 Agustus, tapi di setiap harinya.

Uang spesial untuk Hari Kemerdekaan di tepat sekali 17 Agustus ya 2026 kita merayakan ulang tahun Indonesia yang ke-81 tahun dan sudah sampai jam 6 sore, artinya Grace sudah selesai menemani Anda di Sunset Program. Tapi setelah ini don't go anywhere, aku lagi sekarang akan ada Riri Marinka yang atensi full 2 jam ya, full dia akan nemenin Anda di sini. Ya jadi 9 FM dan Gus Selia pamit undur diri. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and goodbye. 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

81 tahun Indonesia Merdeka. Riri Marinka hadir mengisi ruang dengar Anda dalam ajang Home Sweet Home, asli musik Indonesia, sampai tepat pukul 8 malam. Jangan pindah frekuensi Anda ya.

81 tahun Indonesia merdeka. Kalau kita bicara tentang kemerdekaan, rasanya selalu menarik gitu ketika kita juga bertanya, sudahkah kita benar-benar merdeka sebagai diri sendiri, Eltogers? Karena ternyata menjadi merdeka bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, kita juga bisa terjebak oleh banyak hal ya, terjebak oleh penilaian orang, takut mengecewakan, takut dianggap gagal, terlalu sibuk memenuhi ekspektasi, bahkan terjebak dalam hubungan yang membuat kita perlahan kehilangan diri sendiri. Merdeka untuk diri sendiri bukan berarti hidup semaunya. Justru kita belajar bertanggung jawab atas pilihan yang kita buat. Berani mengatakan tidak ketika memang gak pengen gitu ya. Berani meninggalkan sesuatu yang tidak lagi baik. Kemudian juga berani memilih jalan hidup sendiri tanpa harus terus-menerus membandingkan dengan kehidupan orang lain. Di usia 81 tahun Indonesia merdeka, mungkin kita bisa merayakan kemerdekaan dengan cara yang lebih personal, yaitu membebaskan diri dari hal-hal yang selama ini membuat kita takut menjadi diri sendiri. Karena memang bukankah kemerdekaan yang paling indah itu adalah ketika akhirnya kita berani hidup sebagai diri kita sendiri, Eltogers. Kembali lagi selama 2 jam ke depan, saya Riri Marinka akan menemani ruang dengar Anda tentu dengan sejumlah tips dan informasi menarik. Sembari saya akan hadirkan lagu-lagu asik dari Belantika Music Indonesia. Tentunya jangan kemana-mana.

81 Indonesia Merdeka. Masih bingung mikirin kuliah di mana? Saya rekomendasikan Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Kenapa? Karena memang UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Jadi ini adalah pilihan logis buat kamu yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang, ya. Jadi pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam elkogers, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat kamu yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Jadi di Universitas Warmadewa ini juga ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa kamu pilih. Yang pertama ada agroteknologi, jadi ini konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produksi hortikultura, perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika atau lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kemudian juga ada peternakan, di mana di sini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Jadi kurikulum yang ditawarkan ini sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Selain itu juga ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Jadi konsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Yang terakhir, ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Jadi di sini berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru. Di bidang manajemen sumber daya perairan dan berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Kenapa sih harus pilih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di UNWAR? Yang pertama, staf pengajar terdiri dari dosen tetap, kemudian juga dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Tengok juga nih fasilitas kampusnya, kelasnya bersih, ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang super lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya nggak perlu mikir lama lagi, Elkogers, putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa langsung klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi di 081338665310 atas nama Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP atau di 081338576547 atas nama Bapak Dr. Inengah Mulyarto SSI MSI.

0: 슬조리.
1: Kenapa kalian berkelahi?
2: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
2: FM. Kok apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

81 tahun Indonesia Merdeka, Stevie Handayani, the first and the best management campus in Bali. Pada nyadar gak sih Elkogers kalau ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas? Bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa saja. Jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan tahukah Elkogers, kampus manajemen terbaik di Bali adalah Stevie Handayani. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali yang paling pertama, paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend yang terkenal, alumni-alumninya ini terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan juga luar Bali. Mengapa? Ya, memang karena ilmu manajemen diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun. Harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Untuk lokasi kampusnya sendiri, Stevie Handayani ini ada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17. Ini di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA Negeri 2 Denpasar ya. Jadi kalau mau habis kuliah, pengen nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja gampang banget, kita tinggal satset aja. Jadi dari kampus Stevie Handayani gampang gitu Elkogers kalau mau kemana-mana. Jadi buruan daftar ya. Untuk informasi juga pendaftarannya, Anda bisa langsung WhatsApp di 082-1456-66199. Sekali lagi di 082-1456-66199.

0: Dirgahayu Indonesiaku, semoga di umur yang tidak muda lagi, segala permasalahan bisa teratasi dan masyarakat dapat hidup dengan damai.
1: Semoga Indonesia semakin baik lagi, korupsinya semakin dikurangi, bahkan harus dibasmi ya. Sekali lagi, selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia, merdeka!
2: Harapan saya untuk Indonesia, mari Elkogers kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Stop diskriminasi di Indonesia, mari rapatkan barisan bersama menuju Indonesia lebih baik.
3: Semoga Indonesia menjadi negara yang maju, bukan negara yang berkembang lagi.
4: Mari kita bersatu supaya bisa bangkit lebih kuat.
5: Supaya Indonesia bisa lebih menghargai perbedaan dan menjadikan perbedaan menjadi sebuah keindahan.
6: Semoga Indonesia kedepannya makin maju, mantap.
7: Sudah dengarkan harapan-harapan untuk Indonesia kita tercinta?
8: Kami, keluarga besar Elkogar Radio Bali, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, 81 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

81 tahun Indonesia Merdeka. Kita tahu bahwa Indonesia ini beragam sekali, Elkogirs, dari Sabang sampai Merauke. Kita punya begitu banyak suku, bahasa, adat istiadat, makanan, kesenian, sampai tradisi yang berbeda-beda. Bahkan dalam satu daerah saja, kita bisa menemukan banyak sekali kebiasaan dan budaya yang tidak selalu sama. Tapi justru keberagaman itulah yang membuat Indonesia menjadi begitu menarik. Jadi Anda bisa membayangkan ya, kalau misalnya semua orang memiliki makanan yang sama, bahasa yang sama, kebiasaan yang sama, mungkin Indonesia tidak memiliki cerita sebanyak ini, Elkogirs ya. Yang menarik, kita bisa berbeda tetapi tetap tinggal dalam satu rumah yang sama, yaitu Indonesia. Kita boleh punya pilihan, kebiasaan, bahkan cara pandang yang berbeda. Tapi bukan berarti kita harus saling menjauh ya. Masih dari kawasan Kecubung nomor 27 di Denpasar Bali, sudah pukul 7. Ini sudah sesi kedua dalam ajang Home Sweet Home Asli Musik Indonesia. Tentunya sampai nanti di jam 8, Elkogirs, jangan kemana-mana.

81 tahun Indonesia Merdeka. Masih bingung mikirin kuliah di mana, Elkogers? Saya rekomendasikan Anda kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa Unwar. Kenapa? Karena memang Unwar ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Ini adalah pilihan logis buat kamu yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat kamu yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang tentunya bisa kamu pilih. Yang pertama ada agroteknologi, jadi konsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi serta pengelolaan produk hortikultura perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Jadi kurikulum berbasis industri ini ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selain itu juga ada peternakan, di sini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan juga pemuliaan. Selain itu ada nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak serta manajemen dan agribisnis. Teknologi pangan dan juga hasil pertanian, jadi konsentrasi ini pada teknologi pangan hasil pertanian berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Yang terakhir, Elkogers ada manajemen sumber daya perairan perikanan, jadi ini berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berdasarkan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Jadi prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa sih harus pilih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di Unwar? Yang pertama, staf pengajar terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Tengok juga fasilitas kampusnya, kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang super lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya gak perlu mikir lama lagi, Elkogers putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Jadi untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa klik di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa langsung menghubungi di 081338665310 atas nama Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP atau di 081338576547 atas nama Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Dirgahayu Indonesiaku, semoga di umur yang tidak muda lagi, segala permasalahan bisa teratasi dan masyarakat dapat hidup dengan damai.
1: Semoga Indonesia semakin baik lagi, korupsinya semakin dikurangi, bahkan harus dibasmi ya. Sekali lagi, selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia, merdeka!
2: Harapan saya untuk Indonesia, mari Elkogers kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera, stop diskriminasi di Indonesia, mari rapatkan barisan bersama menuju Indonesia lebih baik.
3: Semoga Indonesia menjadi negara yang maju, bukan negara yang berkembang lagi.
4: Mari kita bersatu supaya bisa bangkit lebih kuat.
5: Supaya Indonesia bisa lebih menghargai perbedaan dan menjadikan perbedaan menjadi sebuah keindahan.
6: Semoga Indonesia kedepannya makin maju. Mantap!
7: Sudah dengarkan harapan-harapan untuk Indonesia kita tercinta?
8: Kami, keluarga besar Elkoga Radio Bali, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, 81 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

81 tahun Indonesia Merdeka. Elko Girls, menurut para ahli kesehatan, bahaya mengemudi mobil saat tubuh tengah lelah ini sama berbahaya dengan keadaan sang pengendara yang mabuk akibat pengaruh alkohol. Alasannya karena memang daya tangkap otak saat berkendara dalam kondisi tersebut akan terganggu, jadi fokus akan terpecah dengan tingkat respon yang akan berkurang. Jadi cara sederhana yang mungkin bisa Anda terapkan ketika berkendara adalah agar Anda tidak kelelahan, ini dengan cara 2 berbanding 10 Elko Girls. Artinya setiap perjalanan menyetir 2 jam, Anda wajib sekali beristirahat selama 10 menit. Tentunya hal ini sangat diwajibkan agar Anda tetap bisa berkonsentrasi dalam berkendara dan tidak kelelahan yang ujung-ujungnya membahayakan penumpang dan pengendaraan lain, tentunya untuk diri sendiri juga, Elko Girls ya. Masih dari kawasan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali, kita sudah masuk di sesi kedua, lagi sebentar aja udah habis. Tentunya masih dalam ajang Home Sweet Home Asli Musik Indonesia ya. Jadi sampai di jam 8, jangan kemana-mana.

81 tahun Indonesia Merdeka. Untuk Anda yang sedang mencari perlengkapan buah hati dan juga rumah tangga, gak usah bingung-bingung lagi, karena jawabannya sudah pasti Klendis. Jadi selain terlengkap untuk semua produk-produknya, Klendis ini sudah tersebar di seluruh pelosok Bali dengan parkiran yang super luas. Jadi sangat nyaman ya kalau misalnya kita mau belanja. Dan promo-promonya juga banyak sekali, Elko Girls. Seperti Viva Anti-Aging Serum 20 ml, di Klendis Anda akan mendapatkan potongan harga senilai Rp1.800. Kemudian ada So Good Alphabet 400 gram, di Klendis Anda akan mendapatkan potongan harga Rp6.900. Selain itu ada madu rasa murni 160 ml, di sini juga Anda akan mendapatkan potongan Rp2.100. Ada Shinsui Sakura Body Cleanser 380 ml, Anda akan mendapatkan potongan harga senilai Rp2.700. Dan tentunya masih banyak lagi tentunya promo Klendis, jadi Anda nggak usah ragu lagi. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja yuk berangkatnya ke Klendis sekarang juga, karena memang Klendis yang terlengkap dan termurah.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
3: yang penting beritanya beli.
4: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
5: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
4: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
6: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
7: Perlengkapan bayi ya, Candy Grosir, terlengkap dan termurah.

81 tahun Indonesia Merdeka. Sudah pukul 8 malam, Elka Gers ini sudah saatnya Riri Marinka pulang ya, undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas atensi Anda selama 2 jam kebelakang tadi ya. Langsung saja dari kawasan Kecubung nomor 27 Denpasar, Bali. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Eh, gue lagi search buku novel Lizzie kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
0: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Oke banget. Koneksi perpustakaan.

0: Ini kan pakai channel 11, dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpusai.
0: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
2: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
3: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
2: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
3: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
2: Namanya juga lupa. Ada lagi nih. Roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
3: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
4: Cinta, cinta, cinta Indonesia.
5: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
2: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
3: ILY? Oh, I love you.
2: I love you too.
6: Better variety, more music. 96.9
7: Elkoga Radio Bali.

0: What's that?
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9
5: El Cougar Radio Bali.
6: Dirgahayu Indonesiaku, semoga di umur yang tidak muda lagi, segala permasalahan bisa teratasi dan masyarakat dapat hidup dengan damai.
7: Semoga Indonesia semakin baik lagi, korupsinya semakin dikurangi, bahkan harus dibasmi ya. Sekali lagi, selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia, merdeka!
8: Harapan saya untuk Indonesia, mari El Cougars kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Stop diskriminasi di Indonesia, mari rapatkan barisan bersama menuju Indonesia lebih baik.
9: Semoga Indonesia menjadi negara yang maju, bukan negara yang berkembang lagi.
10: Mari kita bersatu supaya bisa bangkit lebih kuat.
11: Supaya Indonesia bisa lebih menghargai perbedaan dan menjadikan perbedaan menjadi sebuah keindahan.
12: Semoga Indonesia kedepannya makin maju, mantap.
13: Sudah dengarkan harapan-harapan untuk Indonesia kita tercinta?
14: Kami, keluarga besar El Cougar Radio Bali mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, 81 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: Kiki, pulang yuk, Ki.
1: Terus kenapa?
0: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
1: Emang mau kemana?
0: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
1: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
0: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
1: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
0: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
1: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
0: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
1: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
0: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
1: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
2: El Cobra Radio Bali.

0: Capek? Gak apa-apa, syukurin aja. Ceritain rasa syukur Anda hari ini di I Like Monday ala Elkoga Radio Bali.
1: Tahun Indonesia Merdeka. Halo Elkogers, ada Nibasir di sini dan ini adalah Rest and Dream sampai di jam 11 malam.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
0: Ah, radio Oce, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

sangat kecil ya, dan juga bukan pula perjalanan yang mudah. Dan tentunya di malam hari ini Dani Basyari ingin mengajak Anda merayakannya dengan cara yang sederhana nih Rekogers. Tentunya lewat Rest and Dream edisi I Like Monday hari Senin tanggal 17 Agustus 2026. Dan malam hari ini kita akan mengingat kembali apa yang membuat tanggal 17 Agustus ini selalu terasa istimewa setiap tahunnya. Dan tentunya juga Dani akan mengajak Rekogers yang ingin request lagu atau kirim-kirim salam, boleh banget melalui WhatsApp di 081236155969. Boleh juga di Facebook kita di Elkosa Gagana dan di Instagram kita di @elkogafm. 81 tahun dan bangsa ini masih berdiri, masih merayakan, masih bermimpi, dan itulah alasan pertama kenapa hari Senin ini layak untuk disukai.

0: kabar.
1: Dirgahayu Indonesiaku, semoga di umur yang tidak muda lagi, segala permasalahan bisa teratasi dan masyarakat dapat hidup dengan damai.
2: Semoga Indonesia semakin baik lagi, korupsinya semakin dikurangi, bahkan harus dibasmi ya. Sekali lagi, selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia, merdeka!
3: Harapan saya untuk Indonesia, mari Elko Girls kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Stop diskriminasi di Indonesia, mari rapatkan barisan bersama menuju Indonesia lebih baik.
4: Semoga Indonesia menjadi negara yang maju, bukan negara yang berkembang lagi.
5: Mari kita bersatu supaya bisa bangkit lebih kuat.
6: Supaya Indonesia bisa lebih menghargai perbedaan dan menjadikan perbedaan menjadi sebuah keindahan.
7: Semoga Indonesia kedepannya makin maju. Mantap!
8: Sudah dengarkan harapan-harapan untuk Indonesia kita tercinta?
9: Kami, keluarga besar Elkoga Radio Bali, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, 81 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

81 Indonesia Merdeka. Dan sebelum kita bicara soal perayaannya nih Alkogers, mari kita sejenak menoleh ke belakang di saat kemerdekaan yang kita nikmatin hari ini itu semua lahir dari perjuangan panjang yang tidak sebentar. Karena seperti yang kita diajarkan di sekolah, dulu itu ratusan tahun penjajahan ya, dan juga adanya perlawanan yang datang dari berbagai penjuru Nusantara. Hingga akhirnya proklamasi dibacakan pada 17 Agustus 1945. Itu semua menjadikan 81 tahun kemudian yang kita hidupi hari ini adalah generasi yang mewarisi hasil dari perjuangan yang tidak pernah mereka rasakan sendiri kemerdekaannya. Memang merayakan kemerdekaan sesederhana apapun caranya ya Alkogers, tapi sebenarnya adalah cara kita berterima kasih kepada mereka yang tidak sempat menikmatinya.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpus, say.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Access, Instagram di era_access, info di info@cakralintas.net.id.
1: The Amazing FM El Cougar Radio Bali.

81 Indonesia Merdeka. Satu jam sudah berlalu Nelko Gers, tepat di jam 10 malam. Dan tentunya masih bareng Dani Basyari di Rest and Dream edisi I Like Monday, hari Senin tanggal 17 Agustus 2026. Tadi di awal kita juga sempat menyinggung sedikit soal makna dari 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan di jam kedua ini kita akan lebih dekat lagi Nelko Gers, berbicara soal tradisi-tradisi kecil yang selalu hadir setiap 17 Agustus. Mungkin dari perlombaan, adanya gotong royong untuk menghias jalan, sampai kenapa hal-hal sederhana seperti itu justru menjadi wajah penting untuk rasa cinta kepada negeri Indonesia ini. Dan tentunya sisa waktu kita malam ini, Nelko Gers, mari kita habiskan untuk merayakan, bukan dengan kembang api, tapi dengan cerita dan renungan sederhana tentang negeri yang kita tinggali ini. Tapi selain itu juga masih ada waktu untuk ikut gabungan melalui WhatsApp di 081236155999, dan juga bisa di Facebook kita di Elangkosa Gagana dan di Instagram kita di @elkogafm.

0: yang menghadapi beberapa challenge.
1: Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan.
2: Ayo bangsa Indonesia, revolusi itu

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

81 Indonesia Merdeka. Jauh sebelum tanggal 17 Agustus tiba nih loh guys. Biasanya sudah ada kesibukan lain ya yang terjadi di kampung-kampung sekitar kita. Biasanya warga bergotong royong untuk menghias gapura, mengecat pagar, memasang umbul-umbul di sepanjang jalan, dan semua itu dikerjakan bersama-sama tanpa dibayar, tanpa pamrih, hanya demi menyambut hari kemerdekaan dengan suasana yang sangat meriah. Dan kebiasaan ini mungkin sesederhana yang kelihatannya ya, tapi mencerminkan sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu semangat kebersamaan yang menjadi fondasi bangsa ini sejak awal berdiri. Memang gotong royong yang tampak sepele di depan rumah kita biasanya itu adalah wujud kecil dari semangat yang sama yang mungkin dulu menyatukan seluruh rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 또세
2: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
2: Ini El Koga Radio Bali.

81 tahun Indonesia Merdeka. Siapa sih yang tidak kenal dengan suasana riuhnya lomba 17-an Agustus Nilkogers? Pastinya biasanya kalau lomba itu ada panjat pinang yang penuh perjuangan dan tawa. Lalu juga ada balap karung yang membuat semua orang terjungkal sambil tertawa lepas. Ada juga makan kerupuk yang diikat dan digantung sampai lomba tarik tambang antar warga. Dan lomba-lomba ini juga mungkin terlihat sederhana, tapi biasanya itu ada sedikit tawa dan kekonyolannya. Tapi memang disitulah keindahan dari lomba-lomba yang terjadi saat 17 Agustusan. Biasanya juga karena ini sehari penuh ya, anak-anak, remaja, hingga orang tua berkumpul di satu tempat yang sama, tertawa bersama tanpa memandang latar belakang masing-masing. Dan kemerdekaan tidak selalu dirayakan dengan hal-hal besar. Cukup dengan satu batang bambu berlumur oli dan tawa yang pecah bersama tetangga bahkan keluarga.

81 tahun Indonesia Merdeka. Coba perhatikan sekeliling Anda sepanjang jalan bulan Agustus ini, Alkogers. Pastinya bendera merah putih berkibar di depan rumah, di gang-gang sempit, di gedung pencakar langit, bahkan di kendaraan yang melintas di jalan raya. Ada juga umbul-umbul warna-warni yang menghiasi jalanan ya, Alkogers. Dan juga ada seragam merah putih yang dikenakan anak-anak sekolah nantinya. Hingga banyaknya konten media sosial yang dipenuhi ucapan selamat hari kemerdekaan. Semua itu meski terlihat sederhana adalah cara kolektif bangsa ini menunjukkan bahwa kemerdekaan bukan cuma tanggal merah di kalender, tapi sebuah identitas yang layak dirayakan bersama. Dan ketika waktu warna dikibarkan oleh jutaan orang di waktu yang sama, satu warna itu bukan sekedar dekorasi. Itu adalah pernyataan bahwa kita masih satu meski berbeda-beda.

81 tahun Indonesia Merdeka. Kalau ditanya-tanya Neil Kogers, kenapa ya hari Senin ini adalah salah satu yang terasa begitu layak untuk disukai. Di luar dari beberapa pemberitaan di media sosial ya, tapi sebenarnya ada loh yang harus kita sukai atau kita syukuri di hari Senin ini. Ya mungkin karena hari ini kita diberi kesempatan untuk berhenti sejenak, untuk istirahat, masih bisa diberikan kehidupan, masih bisa diberikan rasa sakit, makanan enak, dan sebagainya ya. Dan juga merayakan sesuatu yang sering sekali kita anggap biasa saja. Mungkin adanya kebebasan berbicara, bebas beribadah, bebas bermimpi, dan bebas menjalani hidup dengan caranya masing-masing. Dan ini agak kepikiran ketika berbicara seperti itu ya. Tapi ya namanya kebebasan ya. Itu semua yang hari ini kita rayakan lewat lomba-lomba, upacara, bendera berkibar, dan juga waktu hening untuk bersyukur. Semuanya adalah bentuk kecil dari rasa syukur dan tentunya rasa terima kasih kepada mereka yang memperjuangkannya 81 tahun yang lalu. Dan juga selama masih ada bendera yang berkibar dengan bangga, dan selama masih ada orang-orang yang mau merayakannya bersama, selalu ada alasan untuk menyukai hari kemerdekaan di hari Senin ini.

0: 81 tahun Indonesia Merdeka. 2 jam sudah kita habiskan bersama malam hari ini Alkogers, tepat di hari yang begitu berarti bagi bangsa kita. Tentunya di Rest and Dream ya, edisi I Like Monday spesial. Woi, spesial katanya. Spesial 17 Agustus 2026. Kita tadi sudah membahas tentang lomba-lomba yang penuh tawa, adanya gotong royong yang menghangatkan, hingga malam hening untuk merenung, karena semuanya adalah wajah dari satu perayaan yang sama, yaitu rasa syukur atas kemerdekaan yang sudah 81 tahun kita jaga bersama. Selamat hari kemerdekaan Elkogar, semoga semangat hari ini dan apapun yang terjadi di hari ini terus kita bawa ke hari-hari berikutnya. Kita juga harus berdoa semoga Indonesia kedepannya lebih baik lagi, walaupun mungkin masih banyak balada-balada yang berlalu ya, masih pastinya masih ada plus dan minusnya, tapi tidak apa-apa ya, kita harus terus berdoa dan mudah-mudahan semakin bertambahnya usia Indonesia semakin bagus, semakin bagus tentunya. Dan untuk itu Dani Basyari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam and goodbye.
1: Radio Valley.

0: TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 일당 거기 두세 일당 양기 돌리가라디오쿠
1: 에헤 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio OC.
2: Ah radio OC, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Dali 6.6 Terindah kalau kita pasti mengharapkan negara kita adalah negara terindah ya.
1: Iya, benar banget. Kita mengharapkan negara kita terindah, tapi entah kenapa di momen 81 tahun negara kita yang katanya merdeka ya.
0: Betul.
1: Itu kok malah terasa agak miris gitu ya.
0: Entah kenapa ya. Mungkin kita sudah memasuki fase umur-umur, kalau di anak orang tua kan 81 tahun itu masa reflektif ya.
1: Oke.
0: Mungkin kita disuruh merefleksikan diri, melihat tidak hanya pencapaian, tapi kemunduran juga.
1: Waduh.
0: Nah, apapun itu kan itu yeah. Ya. Banyak hal yang kemarin membuat kita kaget dan membuat kita juga semakin berpikir bahwa sebenarnya kita cinta Indonesia kok.
1: Oh, sangat ugal-ugalan, Pak.
0: Ugal-ugalan ya.
1: Ugal-ugalan sekali kita mencintai Indonesia ini.
0: Namun bangsa ini harus juga di-driven atau di istilahnya kalau kita bilang disetir oleh cara yang benar kan gitu ya. Dan itu adalah untuk kepentingan kita semua.
1: Betul.
0: Bukan kepentingan segelintir orang.
1: Benar,
0: gitu.
1: Balik lagi lah ya kita ke Pancasila sila kelima ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Betul banget.
1: Tapi sampai 81 tahun negara kita merdeka.
0: Betul.
1: Sepertinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini masih dipertanyakan ya.
0: Betul. Salah satunya ketika kemarin memperlihatkan terjun payung ya namanya ya.
1: Oh ya, itu ya.
0: Terjun payung. Kalau emang adil itu tidak punya cuma wajah satu orang yang muncul.
1: Ya,
0: wajah ke 280-an rakyat Indonesia itu harusnya muncul.
1: Iya.
0: Tapi karena enggak bisa kan jadi ya harusnya sebaiknya gambar bendera.
1: Iya, mungkin gitu. Perwakilan negara kali ya, negara Indonesia.
0: Perwakilan untuk. Iya, begitulah. Sampaikan di hari ini di sesi berisik, nanti di hari jam 7 sampai jam 8 kita akan berikan berita-berita terbaik untuk Anda semuanya ya.
1: Dan tentunya dari jam 8 sampai jam 9 pagi nanti kita mau tebak-tebakan ya Kokers. Ada telisik alias tebakan liar dan asik.
0: Seperti apa tebak-tebakannya kita akan lihat nanti ya. Dan sambil kita dengerin juga koleksi lagu asik dari Ekoga Radio Bali dari jam 7 sampai jam 9 nanti pastinya, masih bersama dengan Yuda Kesuma
1: dan Desta Arita.

0: 96.9.
1: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Buluk Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Agustus 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-29927 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90.

0: 96.6.
1: Di Koran Harian Nusa Bali kali ini sudah terpampang banyak sekali pemberitaan Elko Garcia yang seru tentunya dan menarik untuk kita kabarkan kepada Anda.
0: Betul. Dan kalau kita mulai dari awal, kita akan mulai dari nasional dulu ya.
1: Iya.
0: Mohon maaf, dia ada angin lewat. Jadi polisi selidiki kericuhan Hari Damai di Aceh katanya.
1: Wah, yang lagi rame kemarin
0: lagi
1: ya.
0: Lagi rame kemarin
1: ingin
0: ya.
1: Merdeka.
0: Ya, dan di sini Polda Aceh mulai menyelidiki kericuhan yang terjadi saat peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh di kawasan Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh pada hari Sabtu. Kericuhan terjadi setelah sejumlah massa mengibarkan bendera bulan bintang dalam kegiatan zikir dan doa bersama. Kapolda Aceh mengatakan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut peristiwa tersebut. Namun, polisi belum merinci dugaan tindak pidana yang menjadi objek penyelidikan. Kericuhan terjadi ketika aparat keamanan melakukan penertiban terhadap pengibaran bendera bulan bintang yang identik dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka. Dikatakan situasi keamanan Aceh telah kembali kondusif pada Sabtu sore setelah pengamanan dilakukan bersama TNI. Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang sebelumnya sepakat berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk meminta kepastian hukum mengenai penggunaan bendera bulan bintang. Kanun Aceh nomor 3 tahun 2013 mengatur bendera bulan bintang sebagai bendera Aceh, namun penerapannya masih menjadi persoalan antara pemerintah Aceh dan pemerintah pusat. Di tengah proses penyelidikan, Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM dan pemasyarakatan mengimbau seluruh pihak menjaga ketenangan dan kedamaian di Aceh katanya ya. Sementara itu Wakil Gubernur Aceh mengatakan pelaksanaan HUT RI kemerdekaan RI di Aceh itu katanya berlangsung aman dan mengajak masyarakat menjaga kedamaian dan ketenangan serta bersama-sama membangun Aceh yang sejahtera. Kalau menurutnya juga itu hanya oknum-oknum saja yang mengibarkan bendera tersebut, itu katanya kemarin.
1: Oke, ya semoga oknum-oknum tersebut memang hanya sekedar oknum ya. Jadi segelintir orang lah, hitungan jari lah kita harapkannya.
0: Benar.
1: Jadi memang bukan harapan masyarakat Aceh gitu untuk merdeka ya.
0: Benar, benar, benar. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sisi yang berbeda, hal ini kan tidak bisa dilihat negatifnya saja. Ini merupakan respon dari mungkin ketidakpuasan gitu kan ya. Saya ingat tuh kata-kata Gus Dur dulu, katanya waktu kali ditanyain sama Kik Endi, Endi Adiaknoya.
1: Apa tuh?
0: Ini Anda memberikan izin naikin bendera?
1: Hah.
0: Emangnya boleh? Terus Gus Dur bilang, mana tinggian sama bendera Indonesia gitu. Yang penting bendera Indonesia lebih tinggi, di bawahnya terserah bendera apa gitu. Juga di, biasanya di Piala Dunia kita naikin bendera negara-negara lain kan gitu katanya. Sama tinggi katanya gitu. Kok takut sama bendera? Nah, benar.
1: Kenapa takut sama bendera?
0: Bendera cuman simbol kok gitu kan ya.
1: Iya.
0: Jika misalkan saya berpikir ada yang menaikkan bendera, itu bukan semata-mata mau apa namanya mau makar itu enggak. Itu adalah puncak dari rasa sayang yang terlalu sayang, tapi bertepuk sebelah tangan loh.
1: Iya, aduh. Mencintai secara ugal-ugalan, tapi tidak dianggap sama sekali.
0: Nah,
1: wah,
0: itu.
1: Mungkin itu yang dirasakan oleh orang-orang yang mengibarkan bendera selain bendera merah putih, ya, Elko Garcia ya.
0: Nah, bayangin udah mencintai seseorang, kemudian tidak dicintai balik gitu kan ya. Udah dia mencintai, tiba-tiba orang yang gak dicintai balik tuh buat teman, buat ngebugin dia.
1: Wah.
0: Kamu tuh ngapain mencintai saya? Lah, sebenarnya saya tahu. Tiba-tiba perasaan itu sudah enggak ada kenain apa gitu, bersentuhan tangan enggak, malah digebugin.
1: Aduh, kasihan banget. Mana yang mencintai juga ternyata sudah mengeluarkan banyak sekali usaha gitu ya.
0: Benar.
1: Misal kalau misalnya kita suka sama orang kan jor-joran banget tuh soal duit.
0: Benar.
1: Ya kan? Dipaksa walaupun tidak dipaksa pasti kita akan memberikan itu ya.
0: Betul.
1: Kalau di negara kita ya misalnya contoh kita disuruh bayar pajak gitu.
0: Iya.
1: Oh ya, gitulah kurang lebih Elko Garcia.
0: Masa tidak boleh kita meminta impact dari yang dikasih pajaknya
1: tadi. Itulah. Gitu. Oke, berita selanjutnya masih tentang kepolisian juga nih Elko Garcia. Cukup unik Elko Garcia, jadi di kolom sergapnya harian Koran Harian Nusa Bali ini ada judul pelajar bawa motor ke sekolah, polisi dilema menindak.
0: Loh, wah, bisa.
1: Pak polisi sudah mulai dilema menindak anak-anak yang membawa sepeda motor ke sekolah nih Elko Gers. Jadi persoalan pelajar membawa sepeda motor sendiri ke sekolah ini masih menjadi perhatian sebenarnya ya aparat kepolisian. Di satu sisi pelajar yang belum memenuhi persyaratan berkendara jelas melanggar aturan lalu lintas, betul. Namun di sisi lain, polisi juga mempertimbangkan kondisi di lapangan, terutama keterbatasan transportasi umum dan kesibukan orang tua yang tidak selalu bisa mengantar anak sekolah. Kasat Lantas Polresta Denpasar, Kompol Muhammad Bayangkara Putra Sejati, mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah pelajar mengendari sepeda motor ke sekolah. Sosialisasi tertib berlalu lintas tidak hanya dilakukan di jalan, tetapi juga menyasar sekolah melalui program Police Goes to School. Nah, dia juga menjelaskan ya, secara aturan setiap pengendara wajib memiliki surat izin mengemudi. Salah satu syarat untuk mendapatkan SIM adalah telah berusia minimal 17 tahun nih, adik-adik ya, Elkogers buat yang punya anak. Karena itu pelajar yang belum memenuhi persyaratan tersebut tidak diperbolehkan mengendari sepeda motor di jalan raya, apalagi tidak pakai helm ya. Meski demikian, penindakan terhadap pelajar di lapangan tidak selalu dilakukan secara kaku. Polisi mempertimbangkan sejumlah kondisi, salah satunya keterbatasan transportasi umum yang menjangkau sekolah. Dan menurut beliau nih, kondisi orang tua juga menjadi salah satu pertimbangan. Jadi tidak semua orang tua memiliki waktu untuk mengantar anaknya ke sekolah setiap hari. Sementara itu transportasi massal yang khusus menjangkau pelajar masih terbatas katanya. Kendati demikian, Elkogers dia menegaskan polisi tetap melakukan penindakan terhadap pelajar yang kedapatan membawa sepeda motor. Dan penindakan dapat berupa teguran simpatik di lapangan hingga menghubungi orang tua siswa untuk memberikan teguran. Jadi kata beliau aturannya sudah jelas ya, pengendara itu wajib punya SIM. Kenapa membiarkan anaknya keluar belum punya SIM, gak pakai helm lagi, aduh, nah itu. Dia juga menambahkan persoalan pelajar membawa sepeda motor ke sekolah memiliki berbagai aspek yang perlu diperhatikan. Karena itu, selain penindakan Satlantas Polresta Denpasar, terus mengedepankan upaya pencegahan melalui edukasi kepada pelajar dan koordinasi dengan pihak sekolah.
0: Nah, sebenarnya kalau kita bilang bukan masalah ini nggak ada yang nganter, kasihan, tetap harus diberikan acuan.
1: Iya.
0: Harus punya surat-surat kendaraan, kendaraannya harus lengkap gitu. Perihal kasihan itu kan itu bukan ranahnya polisi sebenarnya.
1: Iya sih, benar.
0: Iya.
1: Mungkin polisi mencoba untuk humanis mungkin ya. Cuman kan tetap aturan ya aturan.
0: Aturan. Dengan kalau kita terbiasa untuk menghumaniskan satu dua pihak, nanti semua akan menuntut hal yang sama loh.
1: Oh iya benar. Anak-anak sekarang soalnya udah pada jago nih naik motor.
0: Bener.
1: Dan kadang mereka beberapa yang saya lihat ya nggak pakai helm tuh.
0: Nggak pakai helm.
1: Terus ugal-ugalan.
0: Ugal-ugalan, pakai plat gitu kan.
1: Benar.
0: Kemudian dirubah modifikasi motor.
1: Benar.
0: Minta ditindak, malah dapat piagam. Nah, itulah beberapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kali ini.
1: Elkogers.
0: Jadi kalau mau tahu berita-berita lainnya langsung saja dengarkan Berisik di Berita Asik. Di Berita Asik. Di Elkogers. Beautiful Sunday ya.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Halo.
3: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
3: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
5: Sakitnya tuh di sini.
6: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
5: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh.
6: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
5: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
6: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
5: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
7: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
8: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

0: Have mercy on me, yes.
1: Saja Anda harus mengikuti ilmu-ilmu manajemen dengan baik juga ya. Dan di mana kita bisa mendapatkan ilmu manajemen itu? Tentu saja di STIMI Handayani, the first and the best manajemen kampus in Bali, yang di mana kalau kita lihat ilmu manajemen adalah ilmu yang dimensi paling luas, bisa dipakai kerja dimanapun, di berbagai bidang apa aja, menjadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis dan wirausaha. Dan kampus manajemen terbaik di Bali yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani merupakan kampus sekolah tinggi manajemen terbaik, yang pertama, paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen, yang berdiri sejak tahun 79 dan kampus legend yang terkenal dengan alumni-alumni yang sukses terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali.
2: Wah, keren banget ini alumni Elkogers ya. Kenapa sih alumni-nya bisa sekeren itu? Ya karena kan ilmu manajemen ini diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih apapun, harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Nah, lokasinya kampus STIMI Handayani sendiri ada di pusat kota Denpasar ya, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 di ujung Jalan Sudirman dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi untuk Anda yang habis kuliah mau pergi ke mall, mau pergi nugas bareng teman-teman, mau hangout, bahkan ada yang mau kerja nih, gampang banget, tinggal sat-sat dari STIMI Handayani, gampang kemana-mana Elkogers ya. Jadi untuk Anda, ayo buruan daftar nih. Untuk informasi pendaftarannya bisa WhatsApp ke nomor 082-145-666-199. Saya ulangi sekali lagi, 082-145-666-199.